0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
4: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1.000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada

0: minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
1: 2150. Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
0: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
1: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
4: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti. Langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
5: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas merintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
4: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari

0: di Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
4: ditemukan. Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
5: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
4: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
3: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
4: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
6: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
7: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
6: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, maka ini. Betul. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
4: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
6: tapi
4: Indonesia.
6: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
8: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
2: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Maderita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3, masih di Bengkulu pagi ini. Saya Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Bengkulu pagi ini, nanti jangan lewatkan program Dialog Bengkulu Menyapa pukul 8, yang juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

sama Topati dan The Symphony Orchestra, Pringer. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Pringer, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai merah di Kota Bungkul mengalami kenaikan cukup tinggi. Di sejumlah pasar tradisional dalam kota, harga cabai merah kini sudah menembus Rp75.000 per kilogram. Padahal dua pekan sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan masyarakat karena dinilai semakin memberatkan kebutuhan rumah tangga, terlebih menjelang hari besar keagamaan yang biasanya diikuti kenaikan sejumlah bahan pokok lainnya yang semakin memberatkan masyarakat. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Panorama Kota Bungkul mengatakan lonjakan harga cabai merah dipengaruhi minimnya stok dari pemasok, sementara permintaan masyarakat terus meningkat. Dan beberapa hari terakhir pasokan cabai yang masuk ke pasar berkurang, sehingga harga terus bergerak naik. Meski harga mahal, kebutuhan masyarakat terhadap cabai tetap tinggi sehingga penjualan masih berjalan normal. Masyarakat lebih memilih mengurangi pembelian cabai agar mampu membeli kebutuhan pokok lainnya. Para pedagang juga mengaku kenaikan harga terjadi bertahap sejak dua pekan terakhir. Awalnya harga masih berkisar Rp30.000 hingga Rp45.000 per kilogram, namun terus mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan dari daerah penghasil. Sementara itu, salah seorang pembeli, Nabila, mengaku khawatir dengan mulai naiknya harga sejumlah bahan pangan di pasaran. Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga semakin membesar. Dan tentu ibu yang paling pusing gitu ya, pendengar, ketika harga kebutuhan pokok mahal, sedangkan pemasukan atau keuangan tidak bertambah, putar otak mesti mengakali gitu ya, atau menyesuaikan kebutuhan rumah tangga dengan harga cabai yang lumayan tinggi, ya terpaksa belinya misalnya 1/4 kilogram. Nah, ibu tentu jadi garda terdepan ya pendengar di dalam keluarga. Dan nanti di Dialog Bengkul Menyapa kita juga akan mengangkat tema yang sama, ibu sebagai garda terdepan keluarga. Nanti ada Lili Suryani SEME, Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Lalu ada Mpok Sri Kandi, Sekretaris Organisasi Perip Warakawuri. Ini merupakan organisasi yang menghimpun para istri dari prajurit TNI yang telah gugur, wafat, atau pensiun, pendengar. Dan nanti siarannya juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

Ya, pendengar, ada Firsa Besari dengan rumah. Ibu adalah rumah, pendengar, bukan sekedar kalimat puitis. Itu gambaran tentang tempat paling aman, paling menerima, paling menguatkan dalam hidup seseorang. Ibu disebut rumah karena di sanalah kita kembali saat lelah, tanpa takut dihakimi. Di sanalah kita diterima apa adanya, bahkan saat kita gagal. Di sanalah kita belajar tentang cinta, sabar, dan keteguhan. Rumah bukan selalu tentang bangunan, tapi tentang rasa. Dan bagi banyak orang, rasa itu hadir dalam sosok ibu. Dan pendengar, karena sejauh apapun kita melangkah, sejauh itu pula kita ingin pulang, dan banyak dari kita, ibu adalah rumah, tempat hati selalu menemukan jalan kembali. Dan untuk dialog Bengkulu Menyapa, kita juga menghadirkan tema yang sama, ibu sebagai garda terdepan keluarga, pendengar. Nanti ada Ibu Lili Suryani SEME, Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Lalu narasumber kedua ada Mpok Sri Kandi, Sekretaris Organisasi PERIP Warakauri. Ini adalah organisasi yang menghimpun para istri dari prajurit TNI yang telah gugur, wafat, atau juga pensiun. Selamat pagi, nanti simak ya dialog Bengkulu Menyapa pagi ini.

0: Bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.
2: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, mak?
3: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
2: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
3: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tuh. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
2: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
3: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
2: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
3: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
2: Kinilah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
3: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
0: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Jumpa kembali kita di program Dialog Bengkulu Menyapa untuk Senin 11 Mei 2026 dengan tema Ibu sebagai Garda Terdepan Keluarga. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini baru saja bergabung bersama kami. Kembali hadir kami dalam program Dialog Bengkulu Menyapa, ruang dialog inspirasi menghadirkan berbagai isu sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, di pagi yang penuh semangat ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu ibu sebagai garda terdepan dalam keluarga. Ibu bukan hanya sosok pengasuh, pendengar, tapi juga pendidik pertama, kandang madrasah pertama itu ibu. Terus pengatur emosi keluarga, sekaligus fondasi utama dan membentuk karakter sebagai penerus bangsa. Hadir bersama kami dua narasumber di studio yang bahas tema ini dari perspektif sosial, budaya, dan organisasi perempuan. Ada Ibu Lili Suryani SEME, Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi,
2: Ibu Lili ya.
3: Iya, siap.
2: Baik. Untuk narasumber kedua ada Mpok Sri Kandi, Sekretaris Organisasi Perip Warakauri. Nah, pendengar, Warakauri ini dikenal sebagai organisasi yang menghimpun para istri dari prajurit TNI yang telah gugur, wafat, atau sudah pensiun. Dan pendengar, kita sapa Mpok.
4: Selamat pagi, Mbak Rizka.
2: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Salam sehat semuanya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Sri ya.
4: Iya. Yeah.
2: Baik. Kita buka line interaktif pendengar di 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan pendengar, kita ke Ibu Lili dulu ya.
3: Iya, oke. Okay.
2: Ini bagaimana pandangan Ibu terkait Ibu sebagai garda terdepan dalam keluarga. Ibu mewakili dinas gitu ya. Di era modern saat ini, apalagi ibu pekerja, bagaimana menjadi ibu sebagai garda terdepan dalam keluarga?
3: Sebenarnya sangat repot. Diawali dari kalau misalnya kita kayak aku dulu kan. Mm-hmm. Sekarang sih anak aku udah gede-gede udah ya. Besar-besar. Iya, udah besar-besar. Kalau dulu, kalau aku ingat itu anak tuh kan kayak susu paku gitu loh, Bu. Jadi okay. Untuk ngatur kerja sama ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, waduh, gelabakan, repot, minta ampun. Tapi seiring sejalan dengan kita memasuki itu, kita ikhlas, kita jalani, alhamdulillah anak-anak udah besar. Terus kalau misalnya kita kayak kita letak anak di penitipan gitu loh, Bu. Kalau di penitipan pasti hati ini enggak ikhlas, enggak ya. Tenang. Tapi ya lillahi ta'ala gitu loh, Bu. Kalau Allah berkehendak, semuanya kan gak mesti harus dibawa kita gitu. Semuanya sudah berlaku. Tapi alhamdulillah sampai sekarang anak-anak udah besar dan saya mensyukuri itu, Bu. Dan untuk mengatur jadwal dengan pekerjaan, kadang sih ngeluh anak-anak juga gitu kan. Pas lihat kita harus dinas luar, dia harus tinggal, suami harus tinggal. Ya, itulah risikonya, Bu, jadi wanita karir.
2: Iya, iya. Kalau boleh tahu berapa putra-putrinya, Bu?
3: Aduh, aku kebetulan punya putra semua.
2: Tiga. Jagoan semua.
3: Jagoan semua. Jadi di rumah paling cantik deh, Bu. Gak ada saingan. Iya. Di apa namanya tuh, dilindungi dengan 4 cowok, 4 laki-laki di rumah. Dan kebetulan sekarang anak saya yang pertama kelas 1 SMA, yang umur 2 kelas 1 SMP, terus yang terakhir kelas 4 SD.
5: Jadi dilindungi para Arjuna.
3: Bukan main lagi. Jadi kalau seandainya kali sekarang kan anak udah gede-gede, begitu pergi, ini anak kamu semua, cowok semua. Ya, anakku semua. Waduh, kamu paling cantik dan tersaingi. Iya, aku bilang
2: rame iya. Keluar biasa ya. Ini pagi-pagi kita mendengarkan ini ya, kisah sekelumit gitu ya dari Ibu Lili Suryani, bagaimana ibu bekerja peran ganda gitu ya, mesti pinter-pinter ngatur otak, terus manajemen waktunya harus harus okay gitu ya, biar yang di rumah juga aman, pekerjaan juga aman. Nah, kita ke Mpok Sri. Ini Mpok Sri mewakili dari Warakauri. Barangkali pendengar kita masih belum familiar, tapi ada yang sudah paham. Ini boleh kenalan, Mpok?
6: Iya. Nama Mpok Sri Kandi itu nama panggung sebenarnya, Mbak Rizka, ya. Nama beken taruh lah ya kan. Untuk di organisasi Warakauri ini semenjak almarhum ya meninggal, suami meninggal. Terus kita yang namanya di TNI AD itu kalau apa namanya suami sudah tidak ada lagi kan namanya Warakauri. Nah, sekarang tergabung di organisasi PERIP, Persatuan Istri-Istri Purnawirawan. Nah, untuk organisasi ini kalau di PERIP itu enggak harus TNI AD, Mbak Rizka. Semua dinas-dinas angkatan itu boleh masuk di dalam organisasi, misalnya ini seperti polisi, angkatan laut, angkatan udara, itu semua di PERIP. Yang jelas mereka itu

0: katakanlah seperti janda-janda yang ditinggal meninggal suaminya seperti itu. Dan alhamdulillah di wadah ini, di organisasi ini, kita semakin semangat, tidak merasa ditinggal atau tidak merasa kok sudah diabaikan atau apa. Nah, justru di organisasi PERIP ini kita sudah semakin merasa dihargai, Mbak Rizka. Karena mungkin usia yang sudah sepuh, pengennya seperti dulu lagi, pastinya nggak mungkin kan. Tetapi dengan adanya wadah ini, kita kembali mengingat masa-masa lalu, semakin memacu kita untuk lebih semangat lagi, Mbak Rizka.
1: Baik.
0: Jadi lebih apa ya, lebih ketemu lagi sama rekan-rekan yang dulu masih muda-muda, entah tahun berapa. Seperti sekarang udah yang Mpok sekarang umur berapa? Terus umur berapa kamu sekarang, udah yang kayak ya. Tapi kita tetap bersyukur, Mbak Rizka.
1: Baik, baik. Ya, menjadi ibu ini kan adalah hal yang melekat ya bagi seorang perempuan. Kadang karena kita nggak ada sekolahnya menjadi seorang ibu, tapi ada, beruntungnya sekarang kita hidup di informasi deras, bisa kita terima banyak, bisa belajar parenting gitu ya. Tapi ketika kita pertama kali jadi ibu, kan kaget ya, Bu Lili juga, Mpok juga. Apa yang jadi tantangan menjadi seorang ibu?
0: Kalau untuk Mpok ya, tantangannya itu waktu anak-anak masih kecil dan suami ditugaskan ke luar provinsi seperti Timur, Irian Jaya,
1: wilayah konflik ya,
0: Mbak. Jadi itu dalam satu tahun itu pasti, Mbak Rizka. Nah, pengalaman yang paling memilukan itu adalah sewaktu kita lagi hamil besar ya, dan ada pada waktu mau melahirkan, dan itu tidak ada toleransi apapun dari dinas, meskipun istri harus berjuang sendiri, karena memang waktunya udah mau melahirkan, suami harus berangkat tugas. Waktu itu kan lama ya, Mbak Rizka. Suasana di Timur-Timur juga nggak aman, seperti itu kan. Itu lebih dari satu tahun. Dan tahun berikutnya juga berangkat lagi, sementara anak masih merangkak, Mbak Rizka. Dari situ kita sebagai ibu muda yang belum berpengalaman, belum tahu apa-apa, jadi yang
2: berjuang sendiri,
0: ya Allah, ternyata ini tantangan istri prajurit gitu, Mbak Rizka ya. Tapi dengan berjalannya waktu, anak kedua dan sekarang udah dewasa semua, Mbak Rizka. Sudah menikah semua, cucung juga.
2: Cucu ya.
0: Iya, cucung udah tamat SMA, udah kuliah. Empat cucung, Mbak Rizka.
1: Masya Allah.
0: Anak dua cewek semua, jauh di Kalimantan satu, di Pulau Bangka satu.
1: Dan kembali sendiri lagi, Mpok.
0: Kembali sendiri lagi.
1: Luar biasa ya. Tidak semua perempuan sanggup ya, Bu Lili ya, jadi istri seorang prajurit begitu ya, karena
3: ternyata besar ya tantangannya.
0: Iya.
3: Baru tahu loh, Mpok.
0: Kalau berat-berat sekali, karena harus setiap tahun mereka tuh harus berjuang mempertahankan tanah air, Mbak. Dalam perjanjian pernikahan itu, istri adalah istri kedua, yang istri pertama adalah senjatanya, gitu. Jadi memang benar sudah makan sumpah ya.
3: Kalau siap, oke, gitu ya.
0: Jadi istri,
3: diduakan istilahnya ya,
0: diduakan dengan tugas negara. Alhamdulillah sampai menua bersama dan bapak udah duluan dipanggil sang pencipta. Iya, berat memang.
1: Baik. Nah, kita ke Bu Lili lagi. Bu Lili dari Dinas Pendidikan, tentu perspektif budaya dan pendidikan, bagaimana peran ibu untuk menjaga nilai-nilai kearifan gitu di rumah tangga?
3: Kalau dari sisi birokrasi gitu ya, Bu ya. Pastinya kalau untuk melestarikan budaya lah istilahnya ya, kita terapkan juga di rumah, mulai dari berbahasa daerah. Seperti saya kan, kebetulan saya berasal dari suku Rejang, dan suami dari Serawai. Jadi kadang kita
0: perpaduan
3: tuh
0: ya?
3: perpaduan. Jadi kadang kita di rumah tuh kalau lagi jengkel gitu loh, Bu, pasti keluar unek-unek bahasa daerahnya gitu. Dan itu diterapkan. Kebanyakan sih anak-anak atau orang tua, aku lihat ada juga sih di orang daerah tapi nggak mau menerapkan di rumah.

0: banyak teman-teman kan kayak gitu
1: iya,
0: sih.
1: Betul.
0: Aku pokoknya kalau nggak Sabtu atau Minggu, aku nggak kasih loh HP. Ya bisa bertengkar, pecah dunia, perang dunia istilahnya.
1: Iya, karena setiap keluarga tentu punya tantangannya masing-masing
0: itu
1: ya.
0: Berat sekali, berat sekali tantangannya untuk karena di era digitalisasi seperti Ibu Rizka bilang tadi kan. Kalau zaman kita dulu kan belum itu kan Bu. Jadi kita masih di lapangan main istilahnya itu kan. Main bola kasti, main karet, main kata-kataan. Nah sekarang enggak lagi. Iya.
1: Kan zaman dulu kita katanya dididik dengan gaya VOC gitu ya Bu. Tegas gitu orang tua kita zaman dulu. Ketika di zaman sekarang ada beberapa ibu gitu yang menerapkan pola tegas itu, VOC itu. Tapi ada juga yang lebih ke perpaduan barangkali, bisa tegas tapi satu sisi kadang lebih luwes. Nah kalau Ibu Lili sama Mpok, ini lebih kemana nih pola asuhnya? Mpok dulu kali ya.
2: Iya. Kalau Mpok sih benar kata Mbak Rizka tadi, gaya VOC tadi ya.
1: Iya.
2: Jangankan dulu ya, jangankan dulu yang memang anak-anak masih dalam pelukan kita Mbak Rizka ya. Sekarang saja itu Mbak Rizka itu cucu empok itu kan, cucu yang keempat itu baru umur 3 tahun. Nah saat VC, jam VC itu pagi, siang, sore, malam sehari itu 4 kali VC. Kalau enggak dia akan nangis ya. Tetapi benar-benar nangis. Uti, katanya Uti kemana Uti, angkat telepon, seperti itu. Nah jadi saya sampaikan ke anak, ada jam untuk anak main HP gitu. Kalau terlihat saya VC, empok tuh VC ke anak dia, cocong tadi lagi main HP, saya akan marah itu Mbak Rizka. Daripada nanti nggak ibu angkat telepon itu ngelihat cocong lagi main HP, kalau memang lagi VC ya fokus ke Mbak Utinya seperti itu.
1: Baik.
2: Nah itu alhamdulillah yang cucung yang kecil itu nurut dia. Tidak gitu. Boleh ya kalau lagi ngomong sama Mbak Huti enggak boleh pegang HP. Iya, ada waktu-waktunya. Dan dia nurut alhamdulillah
1: ya.
2: Mbak Rizka. Lebih ke yang VOC kayaknya Mbak Rizka ya.
1: Iya ya. Karena dulu kayaknya orang tua kita sukses gitu ya menerapkan gaya VOC, tapi kitanya dulu kok nerima-nerima aja ya. Berbeda dengan anak-anak sekarang.
2: Beda,
1: ketika kita menerapkan tegas, mereka kayak lebih galak lagi sama kita. Tentu ada tipsnya tadi yang disampaikan Mpok. Ke Bu Lili lagi nih Bu Lili. Menjadi seorang ibu ini kan tantangannya luar biasa, apalagi ibu bekerja begitu ya. Nah untuk di dinas kadang kan ada benturan-benturan seperti tadi Bu Lili bilang, ada dinas luar. Bagaimana strategi untuk keluarga ini tetap utuh, komunikasinya tetap jalan?
0: Kalau misalnya berbenturan dengan dinas luar gitu, kadang sih dulu kan sempat gitu karena anak kan masih kecil-kecil, sementara dinas luar harus gitu kan. Sampai menyusui kita harus bawa pompa gitu kan. Terus anak-anak kadang kepikiran sih, enggak kita pergi kayak mana sementara kita ini kerja, enggak kerja orang tua sekolahin kita untuk bekerja gitu kan. Jadi dilema gitu kan Bu ya. Akhirnya ya udah sih pergi, tapi pikiran pasti ke anak, ke suami, ke rumah gitu kan. Dan itu kalau misalnya kita lagi tugas, kita lagi dinas gitu, kepikiran pasti gitu ya Bu. Sementara kalau teman-teman gitu kan mungkin dia mau jalan dulu, mau misalnya waktu pulang belum pulang. Kalau kita enggak, begitu selesai kita harus cus langsung ke rumah.
1: Buru-buru mau pulang.
2: Karena kepikiran kan?
0: Kepikiran karena anak-anak masih kecil-kecil gitu kan.
1: Iya. Selamat pagi juga untuk Anda yang lagi nonton siaran kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Ada Duyana Fajar ya. Terima kasih sudah gabung di RRI Pro 1 Bengkulu. Untuk Anda pendengar yang ingin gabung, layanan telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Ibu sebagai garda terdepan dalam keluarga. Kita ke WhatsApp yang masuk ya. Ada dari Budi. Bagaimana cara menjadi ibu yang tetap tegas tapi dekat dengan anak di era gadget saat ini nih Mpok?
2: Agak susah kayaknya di era gadget ini ya. Karena gini Mbak Rizka, kayaknya di era zaman sekarang itu yang dekat semakin jauh malah.
1: Betul.
2: Karena kita apa ya, fokus ke HP masih

0: masing-masing yeah. Baris kan. Pernah saya marah dengan anak saya yang paling besar itu saat bersama. Mana waktumu buat ibu? Kok fokusnya ke HP? Ini marah-marah beneran, Baris kan, bukan marah main-main gitu ya. Sama dengan si bungsu juga. Kalau ada ibu lagi deket seperti ini, ya tolong hargai gitu loh, jangan kayak merasa nggak dihargai kita kan biasanya kalau dia fokusnya ke HP terus sebentar sih bu misalnya ini marah sekali saya itu Mbak Rizka. Saya paling apa ya, kok anak-anak jadi seperti ini. Nah tetapi dengan berjalannya ini mungkin karena darah ABRI-nya tadi
1: disiplin ya
0: jadi saya memang benar-benar kalau sedang bersama ibu, ibu tidak mau kamu pegang HP. Mintalah waktu, berapalah waktu untuk bersama ibu. Sementara ibu bersama kalian itu entah kapan. Yang seperti itu untuk yang apalagi sekarang udah jauh, paling telepon, PC. Nah seperti itu paling apa ya, ngerasa sama kita bu kayak misalnya ini kumpul kawan-kawan ya,
2: arisan
0: atau apa. Bukannya malah kita ngobrol saling cerita face to face ya, malah saling
1: loh, ini duduk berdekatan tapi main
0: HP aja.
1: Apa salit lagi ngumpet gitu, ngumpet jauh gitu kan.
2: Jadi yang kayak, yang jauh terasa dekat, yang dekat malah jauh gitu ya, Mpok ya.
0: Itu kalau Mpok ngerasanya seperti itu, Baris.
2: Betul, itu udah fenomena enggak sih? Kadang kita lagi di mall atau lagi arisan, terus atau lagi kumpul-kumpul, kadang kita asik dengan handphone yang kita masing-masing gitu ya, lupa untuk ternyata manusia itu harusnya komunikasinya langsung gitu ya. Menghargai orang sebelah. Kalau zaman dulu kita naik angkot udah biasa gitu saling ngobrol, saling mau kemana bu gitu, tujuannya di mana, pasti ngobrol. Itu yang barangkali dikangenin ya, situasi zaman dulu dengan sekarang tuh beda sekali,
0: beda jauh beda karena ini kayak memisahkan jarak Mbak karena HP ini.
2: Bumerang gak sih ya Pok ya, satu sisi memudahkan kita berkomunikasi dengan yang jauh, tapi sisi yang lain ternyata merenggangkan yang dekat gitu ya. Kadang kita ajak anak-anak, suami makan di suatu tempat misalnya di luar, sibuk dengan handphone yang masing-masing.
0: Betul. Jadi ngerasa jauh malah.
2: Sedih sekali. Nah, untuk Anda yang lagi gabung pendengar, boleh ya gabung di line telepon kita 0736 732 1995 atau WhatsApp kita 0811 730 7079. Nah, ada pertanyaan lagi di WhatsApp kita, apakah ibu bekerja tetap bisa jadi garda terdepan dalam keluarga tanpa mengurangi kualitas pengasuhan Ibu Lili?
1: Pasti bisa dong. Kita usahakan harus bisa. Walaupun kita gak bisa, kita harus bisa. Dan itu kan gak bisa misalnya karena kita bekerja, anak kita terus suami kita telantar kan. Gak bisa, kita harus terapkan itu dengan berbagai resiko.
2: Karena hidup memang penuh resiko ya. Memilih menjadi full mom gitu ya di rumah tentu juga punya tantangannya sendiri, karena dari pagi sampai tutup mata yang dihadapi itu terus itu, dan
1: kayaknya lebih apa tuh, lebih susah.
2: Iya gitu. Betul.
1: Karena aku lihat ada teman tuh kan pacak gilo aku kalau cek iko gitu.
2: Iya. Karena pekerjaan di rumah tidak pernah selesai.
1: Tidak pernah selesai. Kita juga kayak gitu deh. Kalau misalnya kita di rumah ada suatu misalnya libur gitu kan, kita di rumah. Biasa kita kalau hari kerja kan jam 7 tuh kita udah siap, udah mau berangkat. Tapi pas hari libur jam 12 kita baru mandi. Nah, iya kayak gitu kan. Gak selesai-selesai jadi pembantu bilang jadi minum gitu ya.
2: Iya, menjadi ibu tuh luar biasa ya, karena
1: sangat luar biasa.
2: Sangat luar biasa.
1: Tapi kita mensyukuri, Bu.
2: Betul.
1: Ya, kita mensyukuri. Banyak kadang kan orang pengen jadi ibu.
2: Iya, betul.
1: Nah, di situ kita harus mengambil nilai positif. Iya.
2: Baik, tantangannya juga luar biasa, tapi ada reward yang Allah kasih gitu ya, menjadi seorang ibu. Tapi kita rehat sejenak pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Dialog Bengkulu Menyapa.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, masih di Dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Ada dua narasumber yang hadir di pagi hari ini. Anda bisa gabung bersama kami pendengar di line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 081-173-07079. Ada Ibu Lili Suryani SEME, Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Lalu ada Mpok Sri Kandi, Sekretaris Organisasi Perip Warakauri gitu ya. Dan Anda bisa gabung bersama kami ya pendengar. Kita ke Bu Lili lagi. Ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, adakah program-program yang menyentuh untuk ibu ini, Bu Lili nih?
6: Kalau program-program untuk ibu, ibaratnya khusus untuk ibu gitu ya. Sementara kami kayaknya belum deh Bu, karena kami kan di bawah naungan pendidikan gitu. Tapi ada juga kalau memang khusus untuk ibu, itu kita memang punya satu instansi OPD-nya gitu ya, Dinas PPA, Perlindungan Anak dan Ibu gitu. Nah di situ biasanya ada tuh lomba kayak besenso, terus lomba masak gitu. Jadi kan itu disponsori dengan, jadi kan pesertanya kan juga semuanya ibu gitu kan, kalau khusus untuk ibu gitu kan. Tapi kalau di kitanya sih mungkin intern sekolah bisa jadi sih Bu, tapi kalau untuk di dinas betul belum, karena kita bukan menaungi khusus untuk perempuan gitu. Nah tapi kalau yang ini ada satu instansinya memang dia dinas perempuan gitu, perlindungan perempuan dan anak gitu. Jadi ada dinasnya gitu. Dan kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu itu menaungi Dinas Pendidikan di bidang pendidikan. Kebetulan kita Dikbud Provinsi Bengkulu menangi untuk tingkat sekolah atas SLTA.
2: Iya. Baik, baik. Ini kan ibu tadi kita awal menyinggung gitu ya. Ibu ada seorang madrasah pertama bagi anak-anaknya, yeah, keluarga. Bagaimana Ibu Lili melihat ini kan apalagi tingkat SMA ya, luar biasa dinamikanya anak-anak remaja.
6: Bukan
2: ini, iya, tantangannya, terus juga belum lagi sekarang lagi geng motor lagi, iya, aktif-aktifnya lagi. Ini bagaimana peran tenaga pendidik ini untuk ya mengembalikan lah anak-anak remaja kita jadi pribadi yang lebih baik lagi.
6: Kita kebetulan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, kemarin kan ada tuh geng motor, tahu,
2: iya,
6: langsung kepala dinas menginstruksikan, Pak Gubernur menginstruksikan ke kepala dinas untuk bikin surat edaran. Dan surat edaran itu kita teruskan ke sekolah gitu loh. Jadi langsung ditanggapi. Jangan sampai di kalangan remaja untuk SMA gitu kan langsung menjamur istilahnya, kan terjangkit penyakit itu. Apalagi sekarang karena dilihat dari medsos, oh ini keren ya kalau jadi geng motor misalnya gitu kan. Ya Pira, kalau mau Pira ayo kita masuk dalam grup geng motor gitu. Nah, tapi karena adanya instruksi dari gubernur diteruskan ke kepala dinas, kepala dinas teruskan ke sekolah. Dan itu langsung kita atasi gitu loh, Bu. Jangan sampai anak-anak ini tercemar gitu dengan adanya pengaruh geng motor lah, terus kayak narkoba lah gitu kan. Jadi memang kita untuk penerapannya ke sekolah seperti itu, dan tinggal laginya si anak masing-masing. Nah, dan sekolah kayaknya langsung meneruskan gitu, langsung instruksikan ke anak-anak. Nah, itu pribadi anak-anak, terserah dia kan maunya seperti apa.
2: Dan lagi-lagi orang tua, keluarga juga mengontrol ya ketika itu, anak-anak keluar ya.
6: Kayak kita sendiri gitu loh, Bu. Kita di dinas ibaratkan kita menginstruksikan gitu kan. Nah, nanti kan anak-anak pulang gitu kan. Nah, pulang pasti kan orang tua.
2: Orang tua
6: yang pertama si ibu. Tapi kalau aku lihat ya, kalau di rumah gitu ya, Bu ya, kalau si ayahnya sih nggak begitu perhatikan. Memang ibu kerja terdepan, yang nggak salah itu.
0: Yang nyinyirnya harus
6: nyinyir itu ya. Sudah nyinyir aja anak-anak kadang nggak peduli. Betul. Apalagi kalau
0: dibiarkan.
2: Harapannya aja tetap ada kolaborasi ya antara ayah sama ibu ya.
6: Iya, bagusnya ibu gitu sih.
2: Mencereweti, bapak menegaskan gitu ya. Karena kalau jarang marah biasanya anak akan lebih, oh kalau bapak udah ngomong ini tandanya benar-benar bahaya. Harus bahaya. Baik, ini seru sekali kita berbincang-bincang di Dialog Bengkel Menyapa pagi hari ini, ibu sebagai garda terdepan di dalam keluarga. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin gabung, layanan telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-7307-079. Nah, ini agak sedikit cerita pengalaman Rizka ini, Mpok sama Bu Lili. Karena kami penyiar kan juga ada dinas malam gitu ya, pulang jam 12 malam, tutup siaran. Jadi terakhir itu ketemu anak-anak yang balap-balap liar. Itu agak bikin kita kaget. Spot gitu,
0: jantung, semua
2: jantung karena ketika kita berkendara ada mereka kan, kita kayak aduh serem takut, ya gitu, takut gitu, gitu. Jangan-jangan mereka bawa senjata tajam lagi yang seperti itu. Ini bagaimana Mpo tipsnya begitu ya, mengontrol anak-anak kita jangan jadi kebablasan gitu ya di luar sana.
0: Iya, kalau untuk mengontrol anak-anak di rumah untuk tidak ikut-ikutan ya, Mbak Rizka, ikut-ikutan di geng motor, di yang sekarang kan lagi marah nih, Mbak Rizka, yang mengerikan lah ya, menakutkan sekali itu. Untuk Mpok sendiri saja, untuk jam 8 itu udah gak berani keluar rumah. Setiap naik motor itu, Mbak Rizka, Mpok itu ngerasa di belakang itu ada yang ngikuti, padahal itu sama-sama pengendara, pengguna jalan, tetapi karena adanya maraknya geng motor itu,
2: balap liar ya, Mpok,
0: kayak waspada, semakin waspada. Jadi Mpok mensiasatinya itu, triknya cuma Mpok kan pakai baju yang ini ya, Mbak Rizka, ya baju yang khas memang perempuan gitu. Paling bawa jaket di jok motor itu, Mbak Rizka. Bawa jaket hitam, apalah pokoknya ala-ala laki-laki lah, yang seakan-akan gitu. Itu mensiasati untuk diri kita sendiri, melindungi. Tetapi itu tadi kan apa ya namanya, anak-anak seperti itu tidak pandang bulu, Mbak Rizka. Kadang-kadang kita udah waspada sekali masih tetap kembali lagi kita ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita selalu dalam
6: lindungannya.
0: Berkata baris kata di jam 12 malam, jam malam ya Mbak Rizka. Iya,
2: karena ada beberapa pekerja kan memang dinasnya malam gitu ya, shift malam.
6: Tuntutan karir ya.
2: Iya, tuntutan karir dan kadang resikonya yaitu kalau ketemu perilaku kriminal gitu ya, tindak kriminal.
0: Jadi menakutkan, jadi kayak sport jantung seperti itu Mbak Rizka.
2: Ya mudah-mudahan pemberlakuan jam malam yang diterapkan gubernur gitu ya, SE-nya itu benar-benar diberlakukan Bu Lili ya. Nah, kembali nih kita ke tema kita juga mengenai ibu sebagai garda terdepan. Menjadi seorang ibu kadang ada stresnya, burn out gitu ya. Kadang ngerasa, aduh, kayak mana sih? Kayak kita kadang kehilangan jati diri kita sebagai diri kita gitu, bukan sebagai ibu, bukan sebagai istri. Kadang kita merindukan sosok kita beberapa tahun sebelumnya pada saat masih muda gitu. Banyak impian kita, cita-cita kita ketika menjadi seorang ibu bukan tidak bersyukur, tapi ada fase-fasenya gitu ya kita ngalami. Nah, kalau Bu Lili pernah juga nggak sih ngalamin hal demikian, burn out gitu ya?
6: Pernah
2: di rutinitas
6: ya, karena mungkin udah sampai titik jenuh kata Ibu Rizka tadi.
0: Benar ya,
6: udah capek gitu kan, udah pusing. Nah, akhirnya kan keluar kan apa namanya tuh, aduh gitu, gimana
0: teringat kayak mau nyerah
6: ya.
0: Kayak mau nyerah.
6: Mau nyerah
0: maksudnya
6: apa itu lagi?
0: Jangan
6: ya, jangan sampai ya, sampai lah. Nauzubillah min shalik ya Bu ya. Nauzubillah min shalik. Sempat sempat kepikiran kayak gitu deh Bu Rizka. Misalnya kan di saat kita anak-anak yang terasa benar itu anak-anak masih bayi.
2: Pasti. Ibu-ibu baru melahirkan.
6: Pasti. Lihat anak rewel nggak berhenti nangis. Kebetulan kan aku adik nih baru melahirkan. Jadi aku kan anak yatim piatu, orang tua aku nggak ada lagi gitu kan. Kalau seandainya si ibuku masih ada mungkin aman gitu kan. Jadi si adik nih karena dia sama Ayu gitu kan, jadi pikir, aduh gimana kamu dulu kayak gini enggak ya katanya. Rasanya enggak, karena enggak pikir mungkin karena orang tua masih ada gitu kan. Mungkin di jenuhnya di sana. Tapi sempat juga sih dulu anak masih bayi sekitar umur 40 hari kayaknya atau 2 bulan gitu kan. Itu kan anak kan kalau bayi itu kan rewel. Dia siang jadi kadang jadi malam, siang, malam jadi siang. Jadi kebalik gitu kan. Sementara kita kerjaan banyak gitu kan. Terus lagi anak yang ibaratnya di atasnya mau diurus, di situ timbul, timbul titik jenuh, ada sedih gitu kan, nangis, gimana ngatasinya ini, gitu.
0: Ternyata kok begini ya?
6: Ternyata kok begini gitu.
2: Nah biasanya Bu Lili mengalihkannya ke arah mana biar waras lagi dan tanda kutip gitu ya. Kadang kita ngerasa kita nggak waras.
6: Akhirnya kalau aku sih cara ngatasinya Bu, mau dia pekerjaan sebanyak apa, terus rumah berantakan seperti apa, udah aku tinggalin, aku keluar repressing, jernihkan otak, mata, biar repress gitu loh Bu. Jadi biar bisa waras lagi. Bu Rizka tadi makan-makan, kelak lah ngijonya.
2: Karena ada beberapa ibu-ibu yang tidak dapat support akhirnya yang mengakhiri hidup karena tadi barangkali mengalami namanya baby blues, fase habis melahirkan gitu ya. Emang tantangannya nggak ada habisnya ya, jadi ibu, jadi perempuan.
6: Itu makanya tadi kan kerjaan tuh nggak selesai kalau di rumah. Belum lagi kalau kita dinas gitu kan. Kalau kita dinas kayak gini Bu, tadi pagi kita kan udah bersih rumah. Nah, udah semua beres. Nah, pulang sore kan Bu. Ngapu piring kolado lagi. Tapi ya itu kita menikmati lah
0: seninya.
6: Seni. Dan itu secara berangsur-angsur Lili Bu ya, mulai mengalami gitu. Di fase mana dulu anak-anak masih kecil, masih mau digendong. Sekarang anak-anak besar enggak mau lagi digendong. Dicium aja, dilap langsung. Apa mama nih cium-cium.
2: Udah mulai risih.
6: Udah mulai risih. Dan itu kita rasanya kangen deh Bu, kembali lagi ke masa lalu gitu, dimana kita apa repot sibuk. Benar kadang teman-teman tuh bilang gitu antar jemput anak tuh kinilah katanya nanti rindu kamu lah jemputnya katanya. Iya ya, kan kok apa udah merasa. Nah.
2: Iya iya iya.
6: Makanya kita Bu Rizka nikmati aja.
2: Iya. Iya karena jadi ibu, jadi koki, jadi driver, jadi teacher.
6: Bikin PR di rumah kan.
2: Aduh, semua di handle ya sama yang namanya.
6: Alhamdulillah bisa segala.
2: Luar biasa. Wonder Woman. Pak, ini menjadi ibu tentu kan masyarakat juga perlu banyak tahu gitu ya, menjaga kesehatan mental menjadi seorang ibu. Ada beberapa yang mungkin kasih support gitu ya, dukungan. Oh iya kalau lagi capek ya udah kamu istirahat seperti kata Bu Lili tadi. Tapi ada beberapa yang ah segitu aja udah ngeluh. Kadang ada ungkapan-ungkapan yang ternyata itu tidak membantu sama sekali, cukup mendengarkan keluhannya saja itu sudah sangat membantu seorang perempuan yang sudah kelelahan dalam tanda kutip ini, Mpok. Kalau Mpok bagaimana, Mpok?
0: Ini terjadi sendiri di anak ya, di anak, bukan orang lain lagi ya. Yang namanya rumah tangga, Mbak Rizka, tidak ada yang baik-baik saja.
2: Betul.
0: Terkadang kalau lagi VC itu terlihat dari wajah,
2: raut wajah ya.
0: Raut wajah itu udah yang ah ini pasti ada masalah gitu. Dan suaranya agak tertahan kan. Tapi Mpo abaikan untuk tidak memancing. Jangan sampai dia bercerita. Karena kalau sampai dia bercerita, Mpo akan ngerasa yang aduh gagal ini kayaknya sebagai orang tua gitu ya. Tetapi tetap kayaknya sih terpancing juga. Eh, ngapa kamu suaranya kok gitu? Ada masalah seperti itu kan? Berceritalah si anak ini tadi. Kalau sudah bercerita tentang rumah tangga, paling empok bilangnya sabar ya, Nak. Dengan beribu misalnya ini, kamu misalnya separah apapun rumah tangga kamu, ribut seperti apapun, perang seperti apapun, akan berganti dengan laki-laki lain, akan sama. Akan sama. Tidak ada namanya rumah tangga itu yang baik baik saja dan masalahnya akan berbeda-beda. Mungkin rumah tangga kamu diuji dengan suami yang seperti apa, dengan ekonomi yang seperti apa. Akhirnya diam. Diam, tunggu sehari dua hari, kita lihat raut wajahnya lagi. Sudah yang agak enakan gitu. Nah, kita berpesan jangan apa namanya selalu mengambil kesimpulan yang apa ya, yang kayak yang
2: terburu-buru ya,
0: capek bu gitu ya, capek bu aku udah nggak tahan lagi seperti itu. Nah, yang jangan sampai itu terjadi, makanya Pok selalu sampaikan sabar Nak. Tidak ada kita sebagai perempuan memang itulah cobaannya,
6: kodratnya ya,
0: kodratnya jadi jangan kan kita sih sebagai apa gitu sementara yang para high orang-orang yang berkelas gitu ya, dibuat suami seperti apa itu bisa terima kok gitu. Tinggal lagi belajar sabar dan ikhlas. Toh waktu akan merubah semuanya. Karena Allah akan membolak-balikkan hati manusia dalam waktu beberapa detik. Mungkin detik ini kita lagi gundah gulana, tetapi detik berikutnya kita udah yang ngerasa lega. Ah sudahlah, maklumi saja. Seperti itu Mbak Rizka. Ini terjadi dengan keluarga Mpok sendiri sebenarnya. Baik. Untuk mensiasati supaya keluarga itu baik-baik saja. Baik. Seperti itu Mbak Rizka.
2: Iya, karena beban emosional ibu tuh terkadang sering dianggap hal biasa gitu ya. Tapi ada beberapa perempuan yang tidak kuat, ada yang kuat gitu ya. Ketika menghadapi sebuah masalah gitu ya Mpok ya. Kita ke pendengar kita lagi di WhatsApp yang ingin gabung boleh ya pendengar. Dari bagaimana peran suami dalam mendukung ibu sebagai pengatur utama keluarga nih Mbak Lili?
6: Kalau saya kebetulan suami sangat mendukung ya. Mendukung misalnya kayak Lili bilang tadi kan Bu, saya kebetulan mau dinas nih. Anak-anak gimana? Ya udah pergi aja gak apa-apa. Jadi kita selalu disupportnya gitu loh Bu. Kayak misalnya ada suatu perlombaan, terus aku diutus untuk hadir gitu kan. Sementara anak-anak kalau masih kecil-kecil kan ada yang jaga, iya gitu. Anak sekolah ngantar gimana gitu kan. Biasa kan bareng aku berangkat gitu kan. Nah, dia bilang udah nggak apa-apa berangkat aja, biar aku aja. aku misalnya hari ini ya tanya aku apel, kebetulan suami dinas juga gitu kan, aku apel, habis apel aku antar jemput adik deh, nggak apa-apa, dia bilang. Jadi dan itu ya saling mendukung, saling mensupport. Dan alhamdulillah kalau Lili punya suami, udah sih, udah sangat
0: aman.
6: Udah saling ngerti gitu loh Bu, dimana kalau istri ini profesinya seperti ini gitu.
0: Memaklumi sekali
6: dan itu kami alhamdulillah sampai sejauh ini berumah tangga 2009 sekarang 2026
2: lebih kurang 17 tahun ya.
6: Nah ya. Enggak pernah ribut deh Bu. Enggak pernah ribut.
2: Tipsnya apa ini?
6: Paling ributnya tuh gara-gara anak main HP.
2: Tips biar tetap langgeng nih, jarang-jarang berantem.
6: Tipsnya kami komunikasi.
2: Komunikasi.
6: Cuman komunikasi aja. Misalnya kita ada keinginan apa gitu kan. Kadang itu pemicu. Begitu kan pemicu keributan. Seandainya kalau kita langgeng pergi sendiri misalnya gitu kan, enggak kita udah putuskan ya kita mau ini gitu, tapi kita enggak komunikasi ke suami dan tiba-tiba suami nggak tahu gitu kan, nah itu kan memicu keributan. Dan kami biasanya kalau Lili kan sama suami, aku ada rencana beli ini, gimana, setuju nggak, berapa harganya, dia bilang kayak gitu kan Bu, namanya komunikasi. Intinya cuman komunikasi kalau untuk kelanggengan rumah tangga Bu.
0: Karena memang rumah tangga itu semakin rumitnya itu karena miskomunikasi.
2: Apalagi kalau dapat suami yang patriarki, kasihan istrinya.
0: Kasihan banget
2: itu. Semua mesti istri yang handle. Dia taunya cuma cari uang.
6: Kalau aku sempat kayak gitu Bu, aku bilang kita sama-sama cari uang. Kamu cari uang, aku cari uang. Cuman kita harus bagi-bagi tugas karena kita sama-sama pekerja.
2: Penting memang untuk berbagi tugas-tugas pekerjaan di rumah juga ya Bu Lilia sama Bu Mpok. Mpok, barangkali pesan gitu ya untuk anak-anak muda yang berencana akan menikah dan nanti akan menjadi ibu, apa yang mesti disiapkan nih Mpok?
0: Yang terutama kalau Mpok mental ya.
6: Bener ya,
0: mental. Siapkan mental karena tidak sedikit ujian. Dan sudah membooming bahwa pernikahan dini atau yang memang belum siap itu bakal putus di tengah jalan. Karena perpaduan dua insan manusia yang sangat berbeda. Kita memang benar-benar siapa saya, siapa kamu kan Mbak Iska. Jadi memang untuk memadukan itu kan sangat sulit. Jangankan itu darah lain ya, yang sedarah saja berbeda. Jadi kalau Mpok sih tipsnya hanya
6: mental.
0: Mental dulu dibenahi, kira-kira kan mereka udah tahu nih bakal rumah tangga yang seperti apa gitu. Tahu kan seperti apa cerita-cerita yang rumah tangga yang berantakan. Nah di situ itu harus pelajari seperti itu Mbak Rizka.
2: Baik. Jadi ini pesan
0: utamakan
2: untuk
0: mental dulu lah.
2: Baik, utamakan mental, apalagi yang berencana akan menikah sama anggota gitu ya.
0: Siap ditinggal ya Pak ya, siap benar. Gak nyangka kalau Masya Allah ya kalau bayangan dia berangkat ke timur-timur waktu itu ya Allah Mbak Rizka. Kalau mungkin sebulan nangis. Ya Allah aku nak itu, nangis bener-bener. Lah ya pesawat nak bisa nyusul ke situ. Waktu itu zaman itu kan bodoh ya. Masih umuran 20, HP enggak ada.
6: Mau komunikasi susah gitu
0: 30
6: kan.
0: 37 atau 38 tahun yang lalu tidak pakai HP Mbak Rizka.
6: Jadi tahu keadaannya di sana gimana
0: surat,
6: tuh?
0: Surat Mbak itu
2: nunggunya lama balasan.
0: Surat yang kita sebulan sekali kadang-kadang kita kan diumumkan nih di piketan. Ibu ini ada surat. Ih nama kita kok enggak ada ya.
6: Nangis
0: sekencang-kencangnya nangis itu.
6: Kok enggak ada kabar?
0: Padahal mungkin besoknya Pak Pos lewat, mungkin kan itu. Jadi benar-benar mental tuh diuji beneran. Kalau untuk yang di prajurit ya, karena kita udah sumpahnya tadi, istri adalah yang nomor dua dan yang nomor satu adalah senjatanya, tugas dia Mbak Rizka.
2: Karena kan banyak juga anak-anak muda yang ngelihat yang berseragam tuh kok kayak ganteng gagah gitu.
6: Iya benar-benar.
2: Mau apa jadi pasangannya istri, jadi istrinya, tapi sudah siap belum dengan konsekuensinya nanti gitu ya. Itu yang mesti disiapkan lebih. jawab.
0: Apalagi TNI AD itu udah terima nasib ini apa adanya ya. TNI AD itu kan terima nasib ini apa adanya. Jadi yang benar-benar kalau misalnya mental kita nggak kuat, basicnya benar-benar ngedon. Karena materi waktu itu gaji empo itu di 34.000 bayang. Kalau sekarang mah mungkin sudah 5 jutaan ke atas. Jadi jauh berbeda.
2: Dan siap suatu waktu gugur di medan tugas gitu ya empo ya.
0: Itulah yang jadi ya Allah. Kalau memang
6: itu bikin deg-degan kayaknya ya.
0: Kalau mau gugur, gugurlah dalam dalam pelukan kita.
2: Baik-baik. Nah, terima kasih untuk Po Sri sama Ibu sudah hadir di Dialog Bengkulu Menyapa. Mudah-mudahan ini banyak ibu yang lagi dengerin siaran kita juga, anak-anak muda yang lagi mendengarkan ini mendapatkan pesan baiknya. Ibu menjadi garda terdepan dalam keluarga, ibunya mesti kuat, sehat, terus juga waras gitu ya. Kalau misalnya lagi nggak baik-baik saja, cari teman untuk ngobrol atau bisa kasih me time gitu ya untuk diri sendiri. Reward bahwa kita adalah pribadi yang harus bahagia. Jadi bukan hanya membahagiakan seluruh anggota keluarga, tapi diri kita dulu. Kalau kita sudah bahagia, kita akan menularkan rasa bahagia itu ke anggota keluarga jauh lebih baik gitu ya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ada satu pesan untuk hari ulang tahun Perip besok tanggal 12 Mei. Jadi untuk Perip selamat hari ulang tahun yang ke-62.
2: Wow. Selamat untuk Perip, sudah 62 tahun. Ini angka yang sudah yang
0: luar biasa.
2: Matang nih. Luar biasa. Selamat untuk para istri gitu ya, prajurit ini
0: luar biasa jasanya
2: untuk negeri ini.
0: Pas kebetulan besok Mbak Rizka tanggal 12 Mei.
2: Luar biasa. Terima kasih Mpo, terima kasih Bu Lilia.
6: Sama-sama Bu.
2: Kita jumpa lagi ya di lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Saya Rizka untuk Dialog Bengkulu Menyapa, pamit undur diri, pendengar. Selamat pagi jelang siang.
7: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
8: kanal informasi dan inspirasi.

Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sarga Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, saya ku kanlah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padek nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Ya, pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, beredar informasi hoax di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang, padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya, klaim tersebut tidak benar melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 6B/2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan newsdetik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax, memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Dengan demikian, benar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Pemkot Bengkulu, pastikan gaji ke-13 P3K akan cair. Kabar baik bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Pemkot Bengkulu memastikan anggaran pembayaran gaji ke-13 telah disiapkan dan ditargetkan mulai dicairkan pada Juni 2026 mendatang. Asisten 3 Setda Kota Bengkulu, Tony Elvian, mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah mematangkan proses administrasi agar pencairan gaji 13 dapat dilakukan tepat waktu. Targetnya bulan Juni para P3K sudah bisa menerima gaji ke-13, untuk besarannya tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah kota. Pemberian gaji 13 merupakan bentuk perhatian pemerintah dan membantu meringankan beban ekonomi pegawai khususnya menjelang tahun ajaran baru sekolah. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Gaji 13 peruntukannya jelas membantu kebutuhan sekolah anak-anak termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Pemkot Bengkulu mengimbau seluruh P3K agar menggunakan dana tersebut secara bijak, memprioritaskan kebutuhan yang mendesak serta bermanfaat bagi keluarga. Dengan adanya kepastian pembayaran gaji 13 ini, para P3K di Kota Bengkulu diharapkan lebih tenang dalam mempersiapkan kebutuhan keluarga menjelang tahun ajaran baru. Informasi tadi bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Prayer di program Halo RRI, Anda bisa bergabung bersama kami ya Prayer. Nanti kita juga live TikTok. Untuk Anda yang lagi simak, Anda bisa menyampaikan informasi seputaran peristiwa yang terjadi di sekitaran Anda, terlebih pelayanan publik, adakah kendala gitu ya, boleh di line telepon kita 0736-732-1995 atau juga di kolom komentar live TikTok kita ya, pendengar RRI_Bengkulu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Ya, Prier, jumpa kembali kita di program Halo RRI. Sampaikan informasi peristiwa yang terjadi di sekitaran Anda. Dan untuk tema kita hari ini, pelayanan publik sudahkah memenuhi harapan masyarakat? Nah, pertanyaan ini akan jadi tema Prier untuk pagi hari ini di program Halo RRI. Pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa kembali hadir dalam program Halo RRI. Ruang interaktif bagi Anda menyampaikan aspirasi, berbagi pengalaman, dan juga beri masukan secara langsung. Saya Rizka Medioktoria akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Dan pendengar, kita akan bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pelayanan publik. Mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan di tingkat kelurahan, di kecamatan. Nah, semua itu pasti pernah kita rasakan secara langsung. Pertanyaannya, apakah pelayanan publik saat ini sudah benar-benar cepat, mudah, dan memuaskan? Nah, atau justru masih menyisakan berbagai keluhan di masyarakat? Pendengar, kami mengundang Anda di kolom komentar. Selamat pagi, ada Takwatin. Selamat pagi, sudah bergabung. Ada beberapa yang sudah gabung di live-nya TikTok RRI Bengkulu, RRI underscore Bengkulu. Anda bisa menyampaikan ya, pendengar, aspirasi Anda. Temanya, pagi hari ini pelayanan publik sudahkah memenuhi harapan masyarakat? Nah, kalau Anda mengalami keluhan gitu ya, berbagai keluhan seputar pelayanan publik saat ini, apakah aksesnya benar-benar sudah cepat, mudah, dan memuaskan? Boleh gabung bersama kami ya, pendengar, di program Halo RRI. Kita ke lagu terlebih dahulu. Ada band Kurang Makan Kurang Tidur. Selamat pagi untuk semuanya, selamat beraktivitas. Dan kami mengundang Anda ya di program Halo RRI.

0: Untuk kalian yang sudah gabung live kami, ada Nes siaran sampai ibu muka-muka sampai. Apalagi kalau Anda download aplikasi RRI Digital gitu ya. RRI Digital bisa gabung. Terus juga salam kenal deh kakak dari Lampung. Halo, ada Mama Syah Hendri. Ada Kak Dalaut, salam kenal dari Bengkulu juga. Halo. Selamat pagi untuk Anda di program Halo RRI. Anda bisa gabung ya, pendengar. Anda bisa menyampaikan informasi peristiwa yang terjadi di sekitaran Anda. Untuk tema kali ini, pelayanan publik, sudahkah memenuhi harapan masyarakat? Anda bisa gabung untuk menyampaikan aspirasi Anda, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan di tingkat kelurahan, kecamatan. Semua itu pasti pernah kita rasakan secara langsung ya, pendengar. Sudah ramahkah petugasnya gitu ya, ketika melayani Anda sebagai pasien atau sebagai masyarakat awam gitu ya, pendengar, yang ingin mengurus administrasi seperti KTP atau mau mendaftar rujukan pelayanan kesehatan ke dari tingkat terkecil atau paling vaskes pertama begitu ya, puskesmas, terus ke rumah sakit, pendengar. Nah, Anda bisa gabung bersama kami di pagi hari ini, program Halo RRI. Selamat pagi semua untuk Anda yang lagi gabung di live TikTok-nya RRI, RRI underscore Bengkulu ya, pendengar.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5. Oh
3: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Ya, selamat pagi pendengar di program Halo RRI. Anda sudah gabung bersama kami. Kami juga bersiaran live TikTok di RRI underscore Bengkulu. Banyak yang sudah gabung, ada Mama Hendra, salam kenal, kakak dari Lampung, halo, salam kenal. Ada juga Kada Laut, salam kenal dari Bengkulu juga. Terus ada Bang Bewok, terima kasih. Ada Abeng Motor, ada Radar, beberapa banyak ya yang gabung di pagi hari ini. Anda bisa mengirimkan aspirasi Anda atau juga pengalaman Anda seputar pengurusan administrasi kependudukan, terus layanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan di tingkat kelurahan, kecamatan. Ini pasti pernah kita rasakan secara langsung. Entah itu pengalamannya bagus gitu ya, lancar prosesnya. Tapi ada juga yang barangkali Anda menemui petugas yang tidak ramah, tidak menjalankan SOP, senyum sapa salam gitu ya. Anda boleh gabung bersama kami. Atau pelayanannya terkesan lamban, Anda bisa menyampaikan di program Halo RRI, pendengar. Apalagi saat ini proses penerimaan siswa baru, tentu para orang tua ini sedang menjalani prosesnya. Apakah prosesnya ini ada kendala? Atau kalau lancar ini bisa sharing ya pendengar di program Halo RRI. Kita juga live di TikToknya RRI, RRI underscore Bengkulu. Anda bisa gabung bersama kami ya pendengar. Kita ke pelayanan publik, sejatinya ini wajah gitu ya dari kehadiran negara di tengah masyarakat ya pendengar. Ketika pelayanannya baik, maka kepercayaan masyarakat meningkat. Namun sebaliknya, pelayanan yang lambat, berbelit gitu ya, bisa menurunkan kepercayaan publik. Di era digital saat ini, baik banyak instansi mulai beralih ke layanan online, namun apakah semua lapisan masyarakat ini sudah bisa mengaksesnya dengan mudah, layanan online-nya? Nah, disinilah pentingnya kami mendengar langsung suara Anda untuk membuka diskusi bagaimana pengalaman Anda saat mengurus pelayanan publik terakhir kali, pendengar. Apakah pelayanan sudah cepat, transparan, atau masih berbelit gitu ya? Nah, menurut Anda apa masalah utama dalam pelayanan publik saat ini? Apakah layanan online benar-benar mempermudah atau justru menyulitkan? Apalagi para orang tua barangkali yang tidak melek digitalisasi. Apakah Anda juga mendapatkan pelayanan yang sangat memuaskan, di mana dan seperti apa? Karena tentu ada juga pelayanan publik yang memuaskan ya pendengar, bisa sharing di program Halo RRI. Selamat pagi untuk Anda yang sudah gabung. Ini kita juga akan memberi ruang untuk Anda terkait pelayanan publik. Ini apa yang dirasakan oleh masyarakat pendengar, dan beberapa pesan yang sudah masuk, kita bisa melihat bahwa ini pelayanan publik masih menjadi perhatian bersama. Nah, untuk Anda yang sudah gabung di live TikTok juga, RRI underscore Bengkulu, boleh gabung juga ya di kolom komentar. Sudahkah pelayanan publik ini benar-benar hadir di masyarakat? Sudahkah memenuhi harapan masyarakat? Anda bisa gabung bersama kami ya di program Halo RRI.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar kita ke pertanyaan dari pendengar kita. Saya sering mengurus administrasi tapi masih bingung dengan alur dan juga persyaratannya. Kenapa informasi pelayanan publik belum disampaikan secara jelas ke masyarakat mengenai alurnya ya? Nah, ini mudah-mudahan nanti kita temukan jawabannya juga di pendengar kita yang lagi live juga di TikTok kita ya, pendengar. Ada Harry Choi, terima kasih. Ada Rahmat Kurnia yang juga gabung di program Halo RRI. Misalkan waktu lebih kurang 10 menit dimanfaatkan dengan baik ya, untuk Anda yang ingin gabung di program Halo RRI. Jadi ada beberapa masyarakat yang masih bingung dengan alur persyaratannya gitu ya. Kenapa informasi pelayanan publik ini belum disampaikan secara jelas ke masyarakat? Ini tugasnya siapa ya? Boleh ya pendengar di program Halo RRI. Nanti kami akan menginformasikan lanjutannya.

Terima kasih ya Pergar, masih di program Halo RRI. Ada pertanyaan juga di masyarakat gitu, apa ada standar waktu dalam setiap layanan publik karena kadang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ya mudah-mudahan ini ada juga yang lagi simak siaran kita dari kelurahan bisa gabung ya, ada nggak standarnya gitu ya untuk setiap layanan publik ada standar waktu misalnya ketika ngurus KTP, EKTP gitu ada standarnya nggak ya? Boleh gabung ya, dengar ada beberapa yang request lagu Evan Seventeen, jangan paksa rindu, baik nanti kita juga hadirkan ya. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung, nanti di lain kesempatan juga kita menyapa Anda kembali ya. Kita punya lagu dari Best Jam, Jalan Kita Berbeda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
7: Pro 1.

Disiarkan dari Jalan Es Parman nomor 31 Padang Jati Kota Bengkulu, inilah Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami, kerabat kerja Bengkulu siang ini untuk edisi Senin 11 Mei 2026, kami menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya pendengar, banyak sekali lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi pilihan yang akan temani Anda sepanjang siang hari ini. Dan tentunya di awal pekan, hari Senin butuh semangat untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya, apalagi dengan hadirnya lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan. Kita simak kali ini ada lagu dari Pongki Barata, Aku Tak Mau Menunggu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Anda masih bersama kami Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami akan coba update informasi kita di pagi hari ini, yang tentunya kami akses dari laman resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi kali ini mengenai pemerintah Provinsi Bengkulu yang terus berkomitmen penuh untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. Tujuan utama dari komitmen ini adalah memperkuat integritas para ASN. Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni memimpin langsung apel pagi yang dirangkaikan dengan penandatanganan pernyataan anti pungli di Dinas Kesehatan pada hari ini. Kegiatan strategis tersebut dilaksanakan di halaman kantor Dinas Kesehatan yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Informasi lebih lengkap bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan segera jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kita akan mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi, meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamik olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona
2: sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke 28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: atrapela 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk mencetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak. Itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi, tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Nah, semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

Anda masih bersama kami program 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya di siang hari ini, Senin 11 Mei 2026, kami masih temani Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu, kami informasikan azan zuhur hari ini nanti dikumandangkan pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh, serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari, di malam lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, Ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, Ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid. Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. "Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu,
Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang, agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari akhirat manusia akan berkata, inilah harta bendaku. Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang ada di kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu. Semoga seluruh amal ibadah yang telah dan akan kita lakukan nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya nanti kami akan sampaikan berita daerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

Terima kasih Anda masih bersama kami program 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu pop Indonesia pada kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk menantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kami akan menyampaikan berita daerah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu menyampaikan berita daerah edisi siang ini, Senin 11 Mei 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 harus transparan dan bebas gratifikasi. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu mencatat sejak Januari 2024 hingga April 2026 ditemukan sebanyak 790 ribu lebih item obat ilegal dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah lebih. Dan pendengar, inilah berita daerah selengkapnya bersama saya Anggrit Nardianto. Kami mulai informasi yang pertama. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu mencatat sejak Januari 2024 hingga April 2026 ditemukan sebanyak 790.611 item obat-obat tertentu dengan nilai mencapai 1,02 miliar rupiah lebih. Tingginya angka tersebut menunjukkan maraknya peredaran obat ilegal yang kini banyak dilakukan melalui jalur daring dan jasa pengiriman. Kepala Balai POM Bengkulu, Kodon Tarigan, mengatakan langkah pemusnahan ini menjadi bagian dari strategi pengawasan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Badan POM juga masih menemukan praktik penjualan obat di luar jalur resmi, termasuk di warung yang tidak memiliki kewenangan maupun tenaga kefarmasian.
1: Ini kita musnahkan ini, ya kan, kalau dari yang sudah kita laksanakan dari 2024 sampai 2026 dengan nilai 1 miliar lebih, yang kita musnahkan hari ini adalah dengan nilai kurang lebih 284 juta, jumlahnya adalah 141. Jadi ada jumlahnya 219.299 butir yang terdiri dari ada seperti sempat ada Sampurdin, ada Kodela, ada Komik, ada Infarsi.
0: Pengawasan jalur distribusi dan penindakan terhadap pelaku akan terus diperluas untuk menekan penyalahgunaan obat-obat tertentu serta memutus rantai peredaran ilegal obat di Bengkulu. Kita beralih ke informasi lainnya. Selang satu hari pasca penanganan darurat jalan amblas di Desa Talang Ratu, Kabupaten Lebong, kembali telan korban. Dua mobil pedagang hasil bumi dan satu mobil pedagang ternak terbalik. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Edi Tiger, menyebutkan bahwa penanganan darurat yang dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu cenderung dikerjakan asal-asalan. Jalan Talang Ratu sudah rusak bertahun-tahun dan perbaikan yang dilakukan selama ini dinilai belum menjadi solusi. Dan jalan tidak lama berselang rusak kembali. 38 dapur MBG di Kota Bengkulu sudah memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Informasi tersebut dilaporkan Yan Berlian.
2: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat hingga awal Mei 2026, sebanyak 38 unit satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG, makan bergizi gratis, telah resmi beroperasi. Seluruh unit tersebut dipastikan telah mengantongi sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS sebagai syarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan konsumsi bagi penerima. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan indikator krusial dalam menjamin keamanan serta kualitas makanan yang disajikan oleh setiap dapur MBG. Ia menegaskan, untuk memperoleh sertifikat tersebut, setiap pengelola SPPG wajib memenuhi serangkaian persyaratan ketat. Di antaranya adalah mengikuti pelatihan bagi seluruh personil yang terlibat, serta lulus uji pemeriksaan terkait kualitas makanan dan kelayakan fasilitas dapur produksi.
3: Tahun 2026 ini kita sudah punya 38 dapur. Dan 38 dapur itu alhamdulillah sudah memiliki sertifikat layak higiene sanitasi semua. Karena apa? Setiap mereka akan buka satu SPPG atau satu dapur, mereka itu harus sudah melakukan pelatihan untuk tim yang bekerja di SPPG tersebut.
2: Lebih lanjut, Eli menghimbau kepada pihak-pihak yang berencana membangun dapur SPPG baru untuk terlebih dahulu mengajukan penilaian guna memperoleh sertifikat SLHS sebelum memulai aktivitas operasional. Melalui langkah pengawasan dan sertifikasi ini, Dinkes berharap seluruh layanan MBG di Kota Bengkulu dapat berjalan optimal, sekaligus memberikan manfaat maksimal dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat secara aman dan berkualitas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni pada saat penandatanganan surat pernyataan anti pungutan liar atau anti pungli dan gratifikasi di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara dengan mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan serta akuntabel melalui aksi nyata anti korupsi. Melalui langkah ini diharapkan seluruh pegawai tidak hanya melakukan seremonial, tetapi benar-benar mengimplementasikan penolakan terhadap praktik pungli dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi membangun kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah pemerintah dengan menghindari segala bentuk pemberian ilegal. Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa SPMB tahun 2026 harus transparan dan bebas gratifikasi. Informasi tersebut kembali dilaporkan Yan Berlian.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, SMA, SMK, SLB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB tahun 2026 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu. Dalam arahannya, Herwan meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Ia tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang. Ia juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua. Menurutnya, dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus membaik.
4: Kita minta ya untuk proses penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif ya. Kemudian tidak ada suap dan gratifikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul ya tidak ada lagi ya yang tidak kita inginkan. Misalnya ada sekolah yang masih bermain ya sehingga kejadiannya menyebabkan persoalan. Ya setelah selesai SPMB terjadi persoalan.
2: Launching SPMB tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi langkah awal persiapan penerimaan peserta didik baru tingkat SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Bengkulu. Dalam kegiatan ini dihadiri OPD terkait, kepala sekolah, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan disiarkan pula oleh RRI Bintuhan. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui fasilitas audio streaming di situs www.rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital, serta bisa Anda saksikan di channel YouTube kami, RRI Net Bengkulu. Keterlibatan perempuan difabel dalam berbagai bidang pembangunan di Provinsi Bengkulu dinilai mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Provinsi Bengkulu, Nikma Yulian Hartati mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberikan kesempatan kepada kaum perempuan difabel untuk bekerja dan berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, berbagai upaya pemberdayaan perempuan juga harus terus dilakukan meski pelaksanaannya dinilai masih berjalan secara bertahap. PT Pelabuhan Tanjung Priuk, PTP Non Peti Kemas Cabang Bengkulu untuk pertama kalinya mengoperasikan layanan drop tank untuk kegiatan bongkar muat curah cair di Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu. Kegiatan ini ditandai dengan pemuatan atau loading perdana komoditas PFAD yang menggunakan metode drop tank dengan kapal MT Silk Route 06 tujuan Jakarta yang akan berlangsung pada tanggal 11 Mei hingga hari ini dengan melibatkan PT Olein Sawit Lestari selaku Saiper. Muhammad Hoiron Yusuf selaku Brand Manager PT Penon Peti Kemas Cabang Bengkulu mengatakan sistem ini digunakan sebagai media transit muatan dari truk sebelum dipompa ke kapal sehingga proses operasional menjadi lebih efektif, cepat dan terkontrol. Penerapan metode drop tank ini merupakan langkah strategis dalam perusahaan dalam menjawab ke tantangan operasional, khususnya dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses muat kargo curah cair. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Kaur dalam waktu dekat akan mengeluarkan edaran terkait pembatasan gadget untuk para pelajar. Informasinya dilaporkan Lili Rahman.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus berupaya dalam menjaga kualitas pendidikan dengan menindaklanjuti surat edaran terkait pembatasan penggunaan handphone atau gadget di lingkungan sekolah. Kebijakan ini menyasar seluruh jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP hingga SMA agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari inisiasi pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta agar segera dibuatkan surat edaran resmi ke sekolah-sekolah guna mengatur pembatasan penggunaan handphone di lingkungan pendidikan. Menurut Wakil Bupati Kaur, penggunaan gadget memang memiliki peran penting dalam kehidupan modern, termasuk dalam dunia pendidikan. Namun demikian, ia menilai penggunaan tersebut harus dibatasi agar tidak lebih dominan dibandingkan aktivitas pembelajaran di kelas.
6: Inisiasi dari Pak Bupati, bahwasanya kita minta Dinas Pendidikan ini membuat himbauan atau surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk mengatur pembatasan terkait penggunaan HP di sekolah-sekolah, sekolah menengah dan juga SD maupun jajaran TK. Jadi jangan sampai HP ini terlalu signifikan berpengaruh ya, atau lebih dominan daripada anak-anak kita itu dalam pembelajaran. Ya, HP ini penting juga ya, tetapi kita batasi penggunaannya.
5: Lebih lanjut, Abdul Hamid mengungkapkan bahwa pembatasan penggunaan gadget di sekolah bukanlah hal baru, melainkan telah lama menjadi perhatian Bupati Kaur bersama jajaran pemerintah daerah. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan bahwa pengawasan penggunaan gadget di luar jam sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Peran keluarga dinilai sangat penting dalam membentuk kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat dan bijak bagi anak-anak. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga akan menggandeng Densus 88 bersama Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai penggunaan handphone yang bijak serta mencegah penyebaran paham radikalisme melalui media sosial. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Hujan yang mengguyur Kabupaten Lebong beberapa hari terakhir meninggalkan luka bagi banyak warga. Banjir yang menerjang sejumlah wilayah tidak hanya merendam rumah dan juga merusak infrastruktur, tetapi juga menghadirkan kecemasan bagi masyarakat yang berharap ada bantuan segera datang. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Saridewi turun langsung ke lokasi bencana, sekaligus membawa bantuan untuk masyarakat yang terdampak banjir. Kehadiran legislator dengan sapaan ESD tersebut disambut haru oleh warga dan masyarakat yang mengaku selama ini hanya bisa menyampaikan keluhan melalui media sosial sambil berharap ada pihak yang mendengarkan kondisi mereka. Termasuk dengan menghubungi Balai Wilayah Sungai Sumatera 7, pemerintah Provinsi Bengkulu hingga sejumlah BUMN agar penanganan dampak banjir dapat segera dilakukan. Berita terakhir, pemilihan putra-putri kampus Provinsi Bengkulu tahun 2026 mencapai puncaknya melalui malam grand final yang digelar di salah satu hotel di Kota Bengkulu. Ketua Panitia Kukuh Wijatmiko mengatakan, pada malam grand final tersebut, 15 pasang finalis tampil memperebutkan gelar juara di sejumlah kategori yang telah disiapkan oleh Panitia. Para peserta menampilkan beberapa kebolehan dan keahlian di berbagai bidang di hadapan para juri. Seluruh peserta merupakan perwakilan dari 12 universitas yang ada di Provinsi Bengkulu. Demikianlah seluruh informasi yang telah kami sampaikan melalui berita daerah untuk siang hari ini. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-7307-079. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggrin Nardianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami Kerabat Kerja Bengkulu siang ini. Dan pendengar, nanti pukul 14 kami akan hadirkan untuk live TikTok 100% Indonesia di acara relaksasi, request lagu dan informasi. Silakan Anda yang masih ingin bergabung di relaksasi hari ini, tentunya kami undang di 08 11 73 07 079. Dan nanti mulai pukul 14 kami akan live di TikTok RRI Bengkulu. Anda nanti bisa ikut bergabung di acara relaksasi tentunya. Kita simak untuk kali ini ada Raisa dan Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu.

0: Mak, saya ku kanlah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ai, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padek nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Inilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Ya, hai, halo pendengar dan pemirsa Pro Satu RRI Bengkulu, kita jumpa lagi di relaksasi request lagu dan informasi. Silakan yang ingin bergabung, kami tunggu di live TikTok kami. Akunnya apa ya, Ndaya? RRI Bengkulu ya, Ndaya? Ya, RRI Bengkulu, saya lupa lagi. Langsung aja nanti di live TikTok kami. Mau request lagu apa? Ini sudah ada dua pendengar kami ya yang gabung ya. Ada Princess sama Ogi Francisco. Selamat siang untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Tadi sudah kita dengarkan ada Danila dan Hindia, lagu Jika. Lagu lama ini tahun berapa ya? 1999. Tapi di aransemen ulang oleh Danila dan Hindia. Lagunya asik juga ya untuk kita dengarkan. Masih kami ajak Anda bergabung di live TikTok kami dalam acara relaksasi. Untuk Princess ya, nanti lagunya kita hadirkan setelah kami hadirkan terlebih dahulu ada Andra Ramadan Project, Aku Di Sini Untukmu.

Ini lagu dari Andra Ramadan Project, Aku di Sini Untukmu. Kalau awalnya dulu lagu Dewa 19 di album album Pandawa 5, Aku di Sini Untukmu. Lagunya ada Kirana, Aku di Sini Untukmu, kemudian Kamulah Satu-Satunya, Cindy, Selatan Jakarta, masih banyak lagi lagunya, saya sampai lupa ya. Tapi untuk siang hari ini kami hadirkan Andra Ramadan Project, Aku di Sini Untukmu. Kita ke ini dulu ya, ke chat live TikTok kami. Ada tadi Indah, bukan Indah, Princess ya. Request lagu Bukan Pujangga, lagunya udah siap nih untuk Princess. Kemudian dari Hairul Mahadi, salam rindu untuk Bengkulu dari Malaysia. Oh, sekarang di Malaysia ya Bang Hairul. Gimana kondisi di sana? Cuacanya cerah sama kayak Bengkulu enggak? Beberapa hari ini kalau di Bengkulu pagi sampai siang itu cuacanya sangat terik sekali, tiba-tiba sore hujan deras sampai malam, biasanya seperti itu. Kemudian ada juga dari Mas Demit. Ini Demit nih namanya ya, bukan orangnya ya. Penggemar Real Madrid, Bang. Biasanya kalau ini kan dipanggil Demit ya. Puterin lagu Keroncong Modern dari Tatu. Nanti kami coba dulu ya. Karena ini ada versi YouTube-nya ini yang kami punya ini, tapi nanti kita coba. Dari Mas EN Suparmanto, Mas atau Bang ini. Program apa di Pro 1 siang hari ini? Kita relaksasi, request lagu dan informasi. Nanti akan kami sampaikan pula informasi-informasi pilihan. Hari ini coba kita ke fokus ke jelang Piala Dunia ya. Kemudian juga ada Mamstein, request Risk It All dari Bruno Mars. Nanti kita coba ya. Terima kasih juga yang sudah hadir dari Ipuh. Ada Bunda Ida yang sudah ikut gabung. Abang nih Baladewa. Baladewa boleh. Sobat Padi boleh. Terus apa lagi ya? Madridista boleh. Wah, kalah tadi malam ya. Kasian ya, tanpa gelar musim ini. Kita jeda dulu. Tadi siapa nih? Abang nih Baladewa. Oh, dari Dimas. Nanti ya. Mau lagu yang Dewa yang lain nanti ya. Mudah-mudahan ada waktu. Kita simak kali ini ada lagu dari Best Jam Bukan Pujangga yang di request sama Princess tadi kalau nggak salah. Benar ya? Lagunya ini ya.

Lagu dari Best Jam dirilis tahun 1998. Ini kayaknya masih apa ya, masih tuaan lagunya pada daripada yang request ya. Tapi kok tahu ya lagu ini ya? Karena saking populernya lagunya enak, jadi anak-anak muda, anak-anak Gen Z itu tahu lagu sama lagu ini ya. Ini spesial untuk Princess yang tadi sudah bergabung di live TikTok kami. Mas Hairul Mahadi, di sini hujan ya. Kalau di sini masih cerah, tapi sudah mulai mau mendung ini kayaknya. Kirim salam untuk Rudy di kantor Vivo, Ferry di Prapto, dan anak-anak Vivo Oppo di Bengkulu tahun 2015 dan 2016. Oh, apa namanya? Dulu pernah kerja di sini ya, di Vivo sama Oppo ya. Lagunya Anggun Kembali. Ku ingin kembali. Ini tahun 98 juga, 97 kalau nggak salah lagunya. Terus kita ke mamahnya Henry. Mamahnya Henry dari Lampung hadir. Makasih sudah ikut gabung. Mamahnya Henry. Di atas lagi masih ada ndak? Yang belum kita bacain. Oh, udah semua ya. Oke, udah semua. Lagu Anggun Kembali kami hadirkan setelah kita... Oh, suaranya sedap betul lah. Oh, enggak juga, masih ada yang lebih sodap ya. Kita kali ini simak dulu ya dari Dr. PM, Damai Mimpi. Nanti untuk Hairul lagunya kita hadirkan setelah Damai Mimpi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

Ya, masih bersama kami di Relaksasi, Request Lagu dan Informasi. Insya Allah di Piala Dunia 2026 nanti kita akan debar ya, dengar bareng, bukan nobar. Kalau nobar itu layar televisi, tapi ini dengar bareng, jadi dengar sama-sama di radio, insya Allah ya. Nah, kita ke informasi dulu ini, pendengar, sebelum nanti kami bacakan satu persatu lagi chat yang udah masuk di channel, di TikTok kami ya. Ini informasinya kami kutip dari rri.co.id. Nah, Piala Dunia 2026 ini diprediksi kembali akan menghadirkan deretan pemain senior yang masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Nah, sepanjang sejarah turnamen ini ada beberapa nama yang sudah tercatat menjadi pemain dengan usia yang tidak muda lagi saat berlangsungnya Piala Dunia. Mungkin kalau kita ingat ada Essam El Hadary, beliau merupakan pemain tertua yang tampil di ajang Piala Dunia tahun 2018 lalu. Ketika tampil membela tim nasional Mesir, saat itu ia sudah berusia 45 tahun, 161 hari ketika Arab Saudi bermain ya. Mesir menghadapi Arab Saudi di Piala Dunia 2018. Dia seorang kiper. Tetapi selain El Hadary, ada juga pemain lain yang berusia tua ketika membela timnasnya di Piala Dunia. Ada Farid Mondragon yang menempati posisi kedua dalam daftar pemain tertua di Piala Dunia. Dia merupakan mantan penjaga gawang timnas Kolombia. Saat tampil di Piala Dunia, dia sudah berusia 43 tahun 13 hari ketika membela Kolombia. Nah, ada juga pemain dari Kamerun, tapi dia bukan kiper, Roger Mila. Kalau tidak salah pernah bermain di Liga Indonesia ya, Roger Mila ini menjadi pemain non-kiper tertua yang pernah berlaga di turnamen Piala Dunia. Penyerang andalan timnas Kamerun tersebut saat memperkuat timnasnya, usianya sudah mencapai 42 tahun, 39 hari pada saat itu. Nah, kalau di Piala Dunia 2026 ini mungkin yang paling tercatat itu yang usianya sudah melewati 40 tahun itu ada Cristiano Ronaldo ya. Kalau tidak salah kelahiran tahun 1985, berarti sudah 41 tahun. Tapi rekor itu berarti belum terpecahkan di tahun 2026 ini. Tapi kalau nanti Ronaldo main lagi di Piala Dunia yang ke-7, itu wah, berarti sudah 46 tahun lah. Aduh, gila ya. Sekarang Ronaldo, Messi, dan beberapa pemain lainnya itu sudah bermain di 5 edisi Piala Dunia. Messi dan Ronaldo. Tapi kalau main lagi di 2026 ini berarti dua pemain ini akan menjadi pemain dengan edisi Piala Dunia terbanyak sampai 6 kali. 6 kali itu berarti kalau 4 per 4 tahunan 24 tahun bermain di Piala Dunia. Wah, gila ya. Masih semangatnya masih apa ya untuk Ronaldo dan Messi ini. Ini yang sedang menyaksikan live TikTok kami ini banyak pendukung Ronaldo atau Messi ya? Ronaldo ya? Ronaldo Nazario Brazil atau Ronaldo CR7? Ronaldo Brazil. Tapi pakai baju Jerman ya? Ya. Oke, kita ke ini dulu. Indah ya, ke apa namanya, ke chat kita dulu ya. Ada Ompong, Mufid Ompong. Selamat siang RRI Bengkulu Pro 1 92,5 FM. Hairul, terima kasih Bang lagunya. Oke, sama-sama. Selamat bergabung juga ya. Besok-besok ikutan lagi ya. Tidak hanya sama Anggrit ya. Kemudian ada Rizka. Hai. Udah lulus ya? Kelas 3 kan kemarin ya. Udah lulus. Selamat siang Om Anggrit. Aduh, jangan Om lagi kalau lagi on air ya. Ketuaan nanti. Teh Wanti, makasih Teh Wanti sudah ikut gabung.

Ini cukup ganteng ya. Ya namanya Mas Tantuono, tapi bukan orang Jawa. Diplesetin aja sama orang Indonesia. Biasa kan. Namanya Mas Mas Tantuono. Iya, ini ada lagi nih. Dari Seriwe. Seriwe maksudnya ya. Selamat siang Bang, dari Kaur Bintuhan. Oh, makasih udah ikut gabung. Tiga Putri Raflesia. Bukan PO ya. Bukan perusahaan otobus ya. Assalamualaikum Bang, dari Bumi Ayu hadir. Terima kasih juga sudah gabung dari Bumi Ayu. Ini belum ada request lagu nih. Ayo dong request lagu nanti. Kalau lagunya lagu saya aja nanti rugi yang udah gabung di chat TikToknya RRI Bengkulu kalau nggak request. Kita cari lagu-lagu yang asik-asik dulu ya. Nih tadi Amanda, ada yang request nggak tadi? Udah ada ya. Tapi tadi ada yang kayaknya Baladewa. Ngomong-ngomong Baladewa nih lagu apa Dewa yang sekarang ya? Oh ada ini. Dewa yang apa ya? Sama ini kita cek dulu. Oh, mana nih? Dewa sama siapa kemarin ya? Mana ini? Oh, Dewa sama Firza. Ini udah saya siapin nih lagunya. Siapa tadi untuk Dimas ya? Yang katanya Baladewa apa bukan? Ini saya sudah siapkan lagu dari Dewa 19 featuring Firza. Berjudul Kosong. Dulu Kosong ini vokalisnya masih si ini ya, Once Michael ya. Selepas Ari Lasso, Once Michael masuk, ada lagu Kosong. Kita simak bersama.

Ya, pendengar, ada lagu dari Dewa 19 featuring Firza Kosong. Ini lagu di apa ya, di rilis ulang ya tahun 2025 lalu, tepatnya di bulan November. Kita ke apa nih, ke chat TikTok kami lagi. Dari Semarak Bengkulu, edisi dangdut, Bang. Nanti dangdut di Pro 4 ya. Di Pro 4 jam 16, jam 4 sore. Habis ini nanti teman-teman langsung pindah ke Pro 4 nih, langsung setting-setting nanti. Izin follow, silakan. Mudah-mudahan berkenan ya untuk 3 putri Rafflesia. Kemudian Semarak Bengkulu request lagu Istri 3 dari Ahmad Dhani. Ini gak ada Istri 3, yang ada Madu 3. Tapi nanti kita takut-takut juga ya mutar lagu ini. Nanti ada kena sensor nanti. Apalagi bisa bisa nular ya ini ya. Enggak ya. Lagunya Madu 3-nya mohon maaf belum bisa kami hadirkan untuk hari ini ya, dan hari-hari berikutnya juga. Itu dari Semarak Bengkulu. Makasih sudah ikut gabung, yang penting seperti itu ya. Oh, dari Hairul Mahadi yang kembali nimbrung. Terima kasih, Bang, mau sambung kerja. Apa nih, love you all yang ada di Bengkulu. Oke, ini ada juga di Mandeh-Mandeh, Pulau Mandeh ya, Mandeh Fatan. Oh, yang siaran sih bukan Dimas ya, Anggrit sekarang ya. Bukan Dimas. Dimas itu tadi ini, Dimas itu yang ada komentar tadi ya. Ya deh, Dimas ya. Saya Anggrit ya. Bengkel Motor 136, makasih sudah ikut bergabung. Kalau di Bengkulu nanti kapan-kapan ya, coba-coba melipir ke sana, servis-servis ringan lah gitu ya. Makasih yang sudah gabung di live TikTok kami di RRI Bengkulu. Nah, ini lagu kalau tadi dari Baladewa sudah. Kalau yang merasa menjadi sobat padi, ini lagunya spesial untuk Anda. Kami hadirkan Padi Reborn. Ego.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Masih bersama kami di relaksasi request lagu dan informasi, dan kami masih live di TikTok kami RRI Bengkulu. Kita langsung bacakan lagi ya, bacain lagi chat siang hari ini. Di atasnya lagi Indah, atas lagi nih. Oh ya, nih dari bengkel motor 136, salam dari keluarga Desa Ajaran dari Abu Bakar almarhum. Salam kembali ya untuk akun bengkel motor. Dari Kak Main, muka panggrit kayaknya ada surga-surganya. Aduh, kok bisa gitu ya? Makasih. Alhamdulillah ada surga-surganya. Ini dari Theodorus. Theodorus, halo Mas, aku yang suka gabung di WhatsApp. Namaku Theo dari Magelang. Nah, satu kampung kita. Saya dari Magelang juga, orang tua saya dari Magelang juga. Dari Secang, di kampung, di Kelurahan Secang, Kampung Sumber Ketandan. Saya asli sana ya. Orang tua sih bukan saya. Kalau saya lahir di Bengkulu. Ada Mas Nuh, salam dari Sampit, Kalimantan Tengah. Salam kembali juga untuk teman-teman di Sampit. Selamat sore, udah sore ya di sana ya, udah jam 3 lewat. Jadi udah sore di waktu Kalimantan Tengah. Terus ada Ziva Nastur, saya fans Pro 1. Alhamdulillah, makasih Mbak Zivana udah gabung juga bersama kami. Kemudian ini ada akun juga nih, saya kurang, agak jauh bacanya, kurang jelas saya. Assalamualaikum Bang Anggrit. Waalaikumsalam. Oh, Salim Dharma, makasih Mas Salim Dharma sudah bergabung juga. Kemudian ada Beril dan Mas Halid, izin bergabung. Kami dari pemerintah desa Bajo Lebong. Desa Bajo ya, baru dengar saya kalau ini apa namanya, desa Bajo di Lebong. Selamat bergabung bersama kami di relaksasi request lagu dan informasi. Ya, nih Bang Salim ya, namanya udah ya. Request lagunya apa Bang Salim? Silakan. Sore hari, siang hari ini mau request lagu apa? Masih ada waktu kita untuk live TikToknya lebih kurang 7 menit lagi enggak ya. Nanti kita 14.50 off ya untuk live TikToknya. Tapi untuk siaran ininya masih ya sampai jam 3 sore. Request lagunya lagu apa nih Mas Salim? Ini masih ada yang user 4 sekian-sekian bergabung juga. Makasih udah gabung. Sekarang yang sudah tap-tapnya, terima kasih sudah 3.000 lebih ya, dan sudah dapat 2 gift. Makasih untuk giftnya. Oh, kotak saat kau jauh. Kita langsung cari-cari dulu kotak, dari kotak saat kau jauh. Mudah-mudahan ada nih. Saya kurang ini sama, kurang kenal ya sama lagunya kotak saat kau jauh. Kotak, oh belum ada, nanti saya coba usahakan dulu ya untuk cari lagunya ya. Nanti habis ini jangan kemana-mana, habis relaksasi ada Coach M. Nasir yang akan berbincang sama Mbak Mia bagaimana Piala Dunia 2026 ini, karena akan ada 48 timnas yang bergabung di Piala Dunia 2026. Pertandingannya semakin panjang, grupnya semakin banyak. Kalau dulu sampai grup H, sekarang sampai grup K ya, JK, sampai grup L kalau nggak salah. Jadi ada 14 grup. Jadi memang lebih panjang dari Piala Dunia sebelumnya. Tapi ini sayang sekali peluang Indonesia nggak ada kemarin. Ya, banyak yang menyayangkan pergantian Sintayong ya ke Patrick Kluivert. Kalah ataupun lolos tidak lolos, yang penting kemarin sampai batas mana kemampuan Sintayong. Ini seperti itu. Masih ada yang gabung, ada Gita Arisa request lagu Nina. Oke, Nina. Ya, kemarin Indonesia U17 kalah ya dari Qatar 2-0. Aduh. Sayang sekali kemarin. Padahal di pertandingan pertama udah menang lawan Cina 1-0. Ini nanti pertandingan terakhir harus menang nih lawan Jepang. Tapi berat ya kalau Indonesia U17. Iya, ini apa ya? Di Piala Asia U17 nih, tapi ya ini kan namanya regenerasi pemain lah ya. Nanti mudah-mudahan Indonesia U17-nya bisa semakin berkembang, nanti bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Mudah-mudahan, amin ya, dengan komposisi pemain yang sudah baik. Tapi nanti Piala Asia Indonesia masuk grup neraka lagi nih. Ya, Respa ya, Jepang, ya. Qatar, sama Thailand.
2: Itu Piala Asia.
1: Piala Asia 2027, Jepang, Qatar, Thailand, Indonesia masih di pot 4 sekarang. Wow. Dengan kualitas pemain yang seperti ini masih di pot 4 ya, sayang sekali. Tapi nanti itu mungkin akan diperbincangkan oleh sama Mbak Mia ya, sama Coach M. Nasir di acara Deep Talk Piala Dunia 2026. Oke, kita langsung ke lagu berikutnya. Ini yang sudah kami siapkan untuk yang request lagu, nanti insya Allah akan kami hadirkan ya di acara relaksasi hari ini. Tapi kita simak dulu ada Enau dan Ari Lesmana, sesi potret.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Relaksasi Request Lagu dan Informasi. Kita akan ke sesi terakhir ya di live TikTok kami. Turun-turun Indah. Turunin. Dari siapa tadi ya? Bawah lagi, itu udah tadi. Nah ini. Dari Fatmawati Hamid, salam kenal Bang, aku dari Curup Tengah, Rejang Lebong. Saya dari Curup Kota di Dwi Tunggal, itu orang tua saya di sana ya tinggalnya. Ada Oki Hai Kaira, ini tetangga saya depan rumah nih. Terima kasih, panggilannya Uke ya. Dari namanya, foto profilnya Oki Kaira, ini Uke panggilannya nih. Nah benar ya, dilihat benar. Iya, terima kasih ya sudah bergabung. Baru ini tetangga saya ikut gabung nih. Oke, untuk siapa tadi? Untuk Mas Salim tadi lagunya ini ya, lagunya Bukan Saat Kau Jauh ya dari Kotak. Judulnya Saat Ku Jauh. Oh, Nina ini judulnya apa ya, belum dibales ya? Oh? Nina judulnya, lagu dari siapa ya? Siapa? Oh, dari Fish ya. Oh, kirain tadi penyanyinya. Ada nggak lagunya? Kayaknya ada ya. Ada ya ya. Oh, ini nih habis saya nih yang mau dialog sama Coach Nasir nanti. 21 dekat di mana? Saya di Gang Asrama 1. Di Gang Asrama 1. Ini kita udah di penghujung acara ini. Tinggal ada waktu lebih kurang 7 menit lagi. Untuk live TikTok-nya kami off kan ya, karena teman-teman dari teknik mau prepare untuk channel apa namanya di YouTube kami. Jadi mohon maaf, kita tutup untuk TikTok-nya, tapi di era digital kita masih on air. Kita simak ya, ada lagu Kotak, Saat Ku Jauh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan sayang sekali satu lagu dari Sheila on 7 berjudul Sederhana tidak dapat kami tuntaskan dari ruang Anda. Karena saat ini kami kerabat kerja Bengkulu siang ini harus pamit dari ruang Anda. Dan sesaat lagi rekan saya Miatur Rohmah akan hadir di ruang Anda dalam Deep Talk Piala Dunia. Hari ini edisi pertama untuk di Pro 1 akan membahas Piala Dunia 2026, bagaimana kesiapan tim menghadapi format baru dengan pertandingan yang sangat panjang. Total ada 104 pertandingan sejak babak penyisihan grup hingga partai final. Nanti akan digali lebih dalam bersama rekan saya Miatur Rohmah, dan ada pelatih Tribrata Rafflesia, ada Bung M. Nasir. Kami tuntaskan Bengkulu siang ini, dan kita segera beralih ke Bengkulu sore ini bersama Miatur Rohmah.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Selamat sore, salam olahraga. Halo pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam Deep Talk yang akan membahas kesiapan Piala Dunia 2026. Dan hari ini kita akan membahas hajatan terbesar di jagat sepak bola yang sudah di depan mata. Ya, Piala Dunia 2026 berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, di mana turnamen kali ini bukan sekedar soal siapa yang akan mengangkat trofi, tapi soal perubahan besar dalam sejarah sepak bola. Diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, kemudian Kanada dan juga Meksiko. Piala Dunia 2026 hadir dengan wajah baru yang lebih masif dan menantang. Lantas, apakah format baru ini akan memberikan keajaiban bagi tim-tim kuda hitam atau justru menyulitkan tim besar? Ya, bersama saya Mia yang akan ngobrol-ngobrol untuk kesempatan sore ini dalam Deep Talk. Dan saat ini saya sudah bersama Bung M. Nasir, pelatih Tribrata Rafflesia FC. Selamat sore, Bung Nasir.
2: Selamat sore.
1: Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Semangat kalau berat ingat salam olahraga. Semangat.
1: Semangat gitu ya. Oke. Okay. Bung Nasir, kalau kita bicara tentang kesiapan untuk Piala Dunia 2026 ini menghadapi format baru Piala 2026 yang akan diikuti 48 negara dan juga memainkan total 140 pertandingan. Nah, bagaimana kesiapan ini menurut Anda?
2: Kalau kesiapan negara ya, ada sebagian negara itu yang banyak pemainnya tidak ikut dalam kompetisi Eropa atau kompetisi di negara masing-masing itu sampai sekarang kemungkinan belum ada yang persiapan serius karena masih banyaknya kompetisi di Eropa seperti Liga Champions ataupun kompetisi utama di negara masing-masing itu belum selesai. Jadi secara keseluruhan kemungkinan pelatih-pelatih yang bakal menangani tim-timnya di Piala Dunia nanti itu baru mendata semua pemain. Kalau sekarang itu belum persiapan menuju khusus kayak walaupun waktunya
1: sebentar lagi. Ya.
2: Ya sebentar lagi itu belum ada persiapan negara-negara itu sepanjang pengetahuan saya sampai sekarang.
1: Oke. Okay. Artinya ini kan dalam hitungan hari juga ya, 14 Juni nanti launchingnya ya. Artinya kan kalau kita bicara belum ada nama-namanya, mungkin sudah terlist ya, tapi belum terkumpul semuanya ini ya, Bung Nasir. Artinya kan memang butuh apa ya istilahnya, kemampuan juga untuk menyesuaikan diri antar sesama pemain begitu, Bung Nasir.
2: Kalau di Eropa terutama di negara-negara luar itu ya, itu memang pelatihnya udah punya pedasi tim, apalagi sebelumnya kan mereka udah melalui babak kualifikasi, jadi mereka sudah ini. Sekarang karena belum selesainya kompetisi di negara Eropa ataupun Afrika dan Asia juga, jadi mereka tuh belum terpusat ininya. Pemusatan latihannya belum ya. Mungkin mereka pelatih-pelatihnya itu sudah punya nama, sudah punya nama pemain-pemainnya. Selesai kompetisi mereka baru bisa berkumpul untuk mempersiapkan diri lagi di kejuaraan dunia.
1: Oke. Nah, ini juga terkait dengan penambahan jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim ini. Bung Nasir, ini kan akan meningkatkan kualitas kompetisi atau justru nanti akan menurunkan level persaingan di fase grup ini?
2: Sebenarnya ini menguntungkan bagi negara-negara yang sepak bolanya sedikit di bawah Eropa, seperti Afrika, Asia. Karena dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 dari 32, itu memberi kesempatan bagi negara-negara Asia, Afrika, ataupun negara-negara yang sebelumnya susah untuk lolos ke Piala Dunia. Ini kesempatan, karena seperti jatah Asia itu kan bertambah tahun ini aja, untuk Piala Dunia sekarang ini dari Asia itu 9 negara. Jadi kalau untuk manfaat daripada ini itu tadi untuk negara-negara yang berkembang di sepak terutama negara-negara berkembang yang sepak bolanya tidak sebagus di Eropa yang punya kompetisi yang sangat
1: luar biasa
2: ya. Jadi ini bisa jadi juga, tapi kalau saya pandangan saya dengan dari babak penyisian mulai grup sampai ke final itu semua siapa tim yang sampai ke final itu akan menyelesaikan 8 pertandingan. Kalau memang kompetisinya bagus di Eropa, itu pemain udah siap. Jadi tidak terlalu berpengaruh juga bagi negara-negara yang punya sepak bolanya maju menghadapi perubahan daripada format Piala Dunia tahun ini.
1: Oke. Nah, ini juga terkait dengan tiga negara. Artinya kan kita juga harus melihat kesiapan tim, kemudian juga fisik dari setiap anggotanya. Nah, ini kalau Anda lihat seperti apa, Bung?
2: Kalau saya melihat sebenarnya dengan adanya format baru ini, apalagi untuk tahun 2026 tiga negara Amerika, Meksiko sama Kanada sebagai tuan rumah. Itu akan meningkatkan kualitas pertandingan, kualitas pemain. Jadi kalau pemain bola itu pelatihnya udah tahu, dia bisa lihat pemain yang benar-benar apa berkualitas. Jadi kalau nanti kalau di Piala Dunia ini kemungkinan pendaftaran pemain itu nggak tahulah berapa yang harus datang, tapi kalau biasanya 30-35 pemain. Jadi kalau negara yang sepak bolanya baru, dia akan punya squad kedalamannya itu bagus. Jadi ibaratnya itu antara pemain inti sama cadangan itu tidak berbeda. Jadi tidak akan berpengaruh kalau kompetisi panjang ataupun dengan banyak pertandingan.
1: Oke, artinya mereka sudah standby sebenarnya.
2: Sudah siap. Apalagi seperti negara-negara Eropa, Spanyol, Portugal, Inggris, Jerman, itu pemainnya berlimpah. Berbeda dengan
1: negara-negara yang kuda hitam
2: mungkin jadi kuda hitam nantinya.
1: Tapi kalau bicara tentang pengaturan rotasi permainan atau pemain juga, ini juga kan kalau negara-negara Eropa mungkin biasa saja gitu kan ya, Bang. Nah, ini kalau seperti yang kita obrolkan tadi terkait dengan negara-negara yang masih jauh dari Eropa, Asia dan Afrika, seperti apa, Bang?
2: Dengan perkembangan sepak bola sekarang ya, itu pelatih tidak akan kesulitan dalam membentuk pemain. Dalam arti mencari pemain, apalagi rata-rata sekarang ini kan pemain-pemain Afrika dan Asia itu sudah banyak bermain di Eropa, bermain di klub-klub mapan, di AC Milan, Barcelona, atau apa. Jadi apalagi ada yang tren, apalagi Indonesia sudah melakukan naturalisasi. Ada pemain naturalisasi itu. Jadi akan tidak kesulitan bagi pelatih-pelatih yang pertama kali atau dari negara berkembang untuk bertanding nanti. Kemungkinan besar mereka sudah punya dalam arti persiapan dari fisiknya, bagaimana uji cobanya, nanti disitulah mereka akan bentuk satu tim yang solid. Dan juga pun nanti mereka pun pelatih-pelatih itu akan mempunyai pemain cadangan yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan tim-tim Eropa.
1: Oke, baik. Nah, ini juga terkait dengan format 12 grup dengan sistem 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke babak ke 32 besar ya. Ini akan membuat pertandingan fase grup menjadi lebih strategis atau akan seperti apa nantinya ini, Bang?
2: Ini kalau saya lihat dari pembagian grup itu memang ada tim unggulan ya. Cuman dari mulai awal dari babak penyisian di grup itu setiap pertandingan akan berlangsung sengit, karena setiap satu pertandingan itu sangat menentukan mereka untuk lolos dari babak grup untuk menuju babak 32 besar. Sistem KO itu sistem gugur. Jadi di setiap pertandingan itu akan benar-benar sengit di setiap pertandingan. Ya, karena kalau kalah itu peluang mereka, kalau menang mereka peluang untuk lolos dari babak grup itu akan lebih besar.
1: Oke. Iya. Artinya kan memang akan diambil tiga besar nanti
2: ya. Iya. Yang pasti di setiap grup dari 12 grup itu juara runner up setiap grup itu akan lolos, ditambah 8 tim terbaik dari ranking ketiga.
1: Oke. Ya. Ini akan jadi tambah sengit lagi nih.
2: Yang pasti itu pasti sengit. Jadi setiap pertandingan itu akan sengit ya, apalagi dalam memperlukan 8 terbaik ranking ketiga itu.
1: Tapi ini juga apakah akan menguntungkan negara-negara ke dalam dengan skuad yang lumayan seperti Argentina mungkin ataupun juga Prancis dan Brazil ini, Bang, nantinya?
2: Ya, kalau negara-negara yang sepertinya sudah diunggulkan itu kemungkinan besar mereka tidak kesulitan di dalam squad mereka ya, karena seperti di awal tadi saya sampaikan, mereka berlimpah dalam hal talenta-talenta pemainnya. Karena apa-apa yang jadi masalah ini, negara-negara yang dari Asia atau Afrika ya, mungkin kedalaman skuadnya tidak terlalu ini, jadi mereka pelatihnya harus benar-benar bisa cermat dalam menurunkan dan menjaga pemainnya supaya di setiap pertandingan benar-benar mereka dalam top performa,
1: kondisi yang prima ya, Bang ya. Oke, tapi kan kalau kita lihat juga kalau misalnya dari tiga negara menjadi apa istilahnya terbang ke tiga negara ini kan akan membutuhkan waktu juga, kemudian juga belum jet lag-nya dan lain sebagainya ini. Artinya kan tim kesehatan juga kan harus bekerja lebih maksimal juga ini, Bang.
2: Ya, jangan berarti semua aspek namanya persiapan tim. Itu rasanya kalau udah lolos ke Piala Dunia itu akan luar biasa.
1: Luar biasa ya.
2: Apalagi kalau untuk jet lag itu mereka jauh-jauh sebelum pertandingan resmi di berlangsung, mereka udah beradaptasi dengan cuaca ataupun apapun, dengan kondisi apa-apa. Itu rasanya itu tidak akan menjadi kendala juga.
1: Enggak terlalu kendala ya. Apalagi mereka di Eropa biasa, tapi kalau yang Asia dan Afrika ini kira-kira bermasalah enggak nih, Bang?
2: Kalau ini saya lihat tidak akan menjadi kendala, karena kenapa? Mayoritas pemain-pemain yang ikut Piala Dunia di daerah Afrika Asia itu rata-rata udah bermain di klub-klub di Eropa. Jadi enggak jadi kendala juga lah bagi pemain-pemain tersebut untuk beradaptasi dengan cuaca ataupun suasana pertandingan nantinya.
1: Oke, Bang, kalau dilihat dari nama-nama besar yang kita tahu juga lah ya, seperti Messi, kemudian juga Cristiano Ronaldo, Mbappe dan lain sebagainya, ini kan mereka akan bawa nama-nama negaranya masing-masing ini kan ya. Ini akan berpengaruh juga kah dengan negara-negara lain, kemudian juga apakah nama besar mereka ini masih diperlukan seperti itu?
2: Benar, nama besar berarti seperti Ronaldo, Messi, Mbappe ataupun pemain-pemain yang berkarir di Eropa yang punya sembilan, apalagi kayak Messi sebagai Argentina itu kan sebagai juara bertahan. Sebenarnya malah ini mungkin jadi motivasi bagi negara-negara lain untuk bisa mengalahkan tim negara yang punya pemain-pemain top ya, dan mati. Cuman itu tadi semua tergantung kepada pelatihnya bisa memanfaatkan apa tidak. Cuman ya memang negara yang mempunyai pemain yang kayak Messi, Ronaldo itu peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya itu lebih besar.
1: Artinya apakah mereka akan terus dimainkan?
2: Tergantung suasana, apalagi kalau kita lihat Messi sama Ronaldo kan usia mereka kan
1: tidak muda lagi ya.
2: Tidak muda lagi. Mungkin pelatih bisa lebih cermat lagi dalam untuk menurunkan mereka apa-apa. Memang tidak harus selalu satu pemain bintang itu main full, mungkin menit bermainnya atau diatur supaya setiap pertandingan mereka bisa tampil maksimal.
1: Oke. Baik, Bang Nasir, kita lanjutkan lagi obrolan kita, pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Deep Talk Piala Dunia 2026.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, kembali kita dalam Deep Talk dan masih bersama Bung Nasir, pelatih Tribrata Rafflesia FC. Bung Nasir, kita kembali bahas tentang kesiapan tim menghadapi format baru Piala Dunia 2026. Ini kalau kita lihat

0: Pendengar, Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program InJourney Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Laporan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Pelatihan kepada pelaku wisata nanti di Beltim ini. Jadi harapannya memang apa namanya?
2: Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program InJourney Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas dan pelayanan pelaku wisata guna mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah. PLT Deputi Regional Human Capital Solution dan Business Support Ian Farhano Syair mengatakan Belitung Timur terpilih karena dinilai memiliki potensi wisata yang besar dan terus berkembang. Ia mengatakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program tersebut hanya dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung. Sementara secara nasional, program InJourney Hospitality House dijalankan di sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Di objek wisata yang ada di Beltim ini bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi bagaimana nanti para pelaku wisata ini mendapatkan pelatihan terkait dengan pelayanan yang akan diberikan ke para wisatawan yang mungkin akan datang ke.
2: Dirinya menjelaskan lebih lanjut bahwa program pelatihan tersebut akan dimulai dilaksanakan pada awal Agustus 2026 mendatang selama 3 hari. Kegiatan tersebut pun dirancang berkelanjutan dan akan terus dilaksanakan setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar menyambut baik atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pelatihan hospitality menjadi peluang yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pariwisata di Belitung Timur.
3: Kita di pemerintah daerah insya Allah kita akan bantu. Kita bantu, baik itu untuk sarana misalnya mereka ingin ngikut untuk pelatihan 3 hari itu. Nah kemudian yang lainnya mereka konsumsi, transportasi, uang saku mungkin dari mereka. Dan ini kan satu peluang besar gitu. Apalagi tadi 11 kabupaten kota, itu Bangka Belitung, kita Belitung, Pulau Belitung secara utuh.
2: Terakhir, Hairil berharap para pelaku wisata dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kepada wisatawan, sehingga sektor pariwisata Belitung Timur semakin berkembang dan mampu bersaing dengan daerah lain. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.
4: Besaire wai umpu mula jadi wai kanan.
0: Pendengar, transportasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya perkuat konektivitas transportasi antar wilayah. Berikut laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
5: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus menegaskan pentingnya peningkatan konektivitas antar wilayah sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Kebijakan ini menjadi salah satu fokus utama dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Waikanan, Linggarsi kepada RRI menyampaikan bahwa konektivitas daerah tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan jalan atau sarana transportasi semata. Lebih dari itu, konektivitas juga mencakup hubungan sosial dan ekonomi antar wilayah yang saling mendukung. Ia menekankan bahwa peningkatan konektivitas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Waikanan. Dengan wilayah yang luas dan didominasi kawasan pedesaan, pembangunan infrastruktur konektivitas dinilai sangat vital untuk mempercepat mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi hasil pertanian menuju pasar. Infrastruktur yang memadai diyakini mampu mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah secara lebih cepat dan merata. Selain berdampak pada sektor perekonomian, peningkatan konektivitas juga berpengaruh langsung terhadap kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Warga di daerah terpencil kini semakin mudah menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan maupun layanan pemerintahan.
6: Konektivitas daerah itu berarti keterhubungan antar wilayah, baik secara fisik melalui jalan dan transportasi, maupun secara sosial dan ekonomi. Bagi Waikanan yang memiliki wilayah luas dan banyak daerah pedesaan, konektivitas sangat penting karena menjadi jembatan bagi mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, dan akses terhadap layanan pendidikan maupun kesehatan. Semakin baik konektivitas, semakin cepat pula masyarakat bisa berkembang menuju Waikanan yang mandiri dan sesuai dengan visi-misi Bupati kita, Ibu Ayu Asalisia.
5: Lebih lanjut, pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaringan jalan dan

0: meningkatkan layanan transportasi publik. Langkah ini dilakukan agar seluruh wilayah dapat terhubung secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan konektivitas, pihaknya berharap dapat membuka peluang ekonomi baru di berbagai sektor. Konektivitas tidak hanya menjadi wujud pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga simbol keterpaduan langkah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Waikanan kami menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pastikan ketersediaan hewan kurban di Bengkulu aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan disampaikan oleh Zilviani RRI Bengkulu.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu. Abdul Hadi menjelaskan, stok hewan ternak yang tersedia saat ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan kurban masyarakat pada Idul Adha tahun ini. Menurutnya, dari pengalaman sebelumnya, hewan kurban yang paling banyak diminati masyarakat masih didominasi oleh sapi. Tingginya minat tersebut dipengaruhi oleh pola kurban bersama yang dinilai lebih terjangkau bagi masyarakat.
2: Ketersediaan hewan kurban kita untuk di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, yaitu kisaran ternak yang hewan kurbannya yang terbanyak itu di kambing ada 22.976 ekor. Kemudian untuk sapinya ada 20.000 untuk ketersediaan. Kemudian kerbau itu ada 2.836 ekor. Kemudian domba ada 322 ekor. Itu untuk ketersediaan.
1: Selain memastikan ketersediaan ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan secara rutin oleh petugas veteriner untuk memastikan hewan kurban yang akan dipotong dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sementara itu, penjual hewan ternak di Kota Bengkulu, Riki, mengaku penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Kebijakan pembatasan ternak dari luar daerah juga memberikan dampak positif bagi peternak dan juga pedagang lokal.
3: Menjelang Idul Adha tahun ini, pembeli mulai datang untuk mencari hewan kurban, terutama sapi dan kambing. Kami sebagai penjual ternak merasa terbantu dengan kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya ternak dan dari luar daerah. Karena stok ternak lokal di Bengkulu sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Di sisi lain, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Abdul Kohar, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan dan ketersediaan hewan kurban. Ia menilai, pengawasan yang dilakukan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. MUI Provinsi Bengkulu juga menghimbau masyarakat dalam membeli hewan kurban di tempat penjualan yang resmi yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas. Dengan pengawasan yang ketat, pelaksanaan ibadah kurban di Bengkulu diharapkan berjalan lancar, sehat, dan sesuai dengan syariat. Demikian Zilviani RRI Bengkulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung menyiapkan implementasi pos bantuan hukum atau pos bankum bagi masyarakat. Layanan tersebut direncanakan hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung.
1: Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar, kita ada pagar.
2: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung terkait pelaksanaan pos bantuan hukum yang saat ini disebut telah siap secara administrasi dan tinggal memasuki tahap implementasi. Pos bankum nantinya akan memberikan layanan konsultasi hukum, informasi hukum, bantuan advokasi, hingga mediasi atau perdamaian di luar pengadilan. Layanan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh akses hukum yang lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah memiliki program pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, hingga anak-anak terlantar. Pos bantuan hukum direncanakan ditempatkan di lantai 3 Mall Pelayanan Publik agar lebih mudah dijangkau masyarakat sekaligus mempermudah sosialisasi layanan hukum kepada warga. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pemerintah kota siap berkolaborasi dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat.
3: Izin Bu Wali, jangan katanya Mall Pelayanan Publik.
1: Oh ya, di situ. Lantai 3. Untuk masalah bantuan hukum kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. 2019 sudah ada kita, Pak. Dan kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar. Kita ada, Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi yang baik. Nanti ya, tolong dikumpulin nanti. Supaya nanti Bapak Kakanwil datang. Sekalian kita sosialisasi masalah hukum yang sudah ada di Bandar Lampung berdampingan dengan Menkom. Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar. Kita ada, Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung.
2: Eva Duyana menjelaskan pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan layanan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat, termasuk untuk korban KDRT dan anak terlantar, serta mendukung penguatan pos bantuan hukum di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, pihak Kementerian Hukum Provinsi Lampung berharap pos bankum dapat menjadi sarana penyelesaian persoalan hukum masyarakat tanpa harus selalu melalui proses pengadilan. Melalui layanan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum, akses konsultasi, dan penyelesaian masalah secara lebih cepat dan mudah. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 11 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak Warta Belajar Sumba, persembahan dari RRI Palembang. Dan Warta Belajar Sumba bisa Anda simak besok mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Banyak informasi-informasi serta lagu-lagu pilihan yang terus kami hadirkan menemani Anda di kesempatan sore ini. Dan berikut akan kami hadirkan terlebih dahulu berita kehilangan berasal dari Minguan Kananda di Jalan Hibrida 10 nomor 65 Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu buah STNK mobil dengan nomor polisi BD1639LA. Sekali lagi, telah hilang surat penting berupa satu buah STNK mobil dengan nomor polisi BD1639LA atas nama Minguan Kananda. Hilang di seputaran alamat pada Jumat 7 Mei 2026 di Jalan Hibrida 10 nomor 65 RT 32 RW 2 Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Nah, bagi Anda yang mungkin mengenal ataupun juga menemukan ya, harap mengembalikan kepada nama yang sudah kami sebutkan dan alamat yang sudah kami sebutkan tadi. Atas nama pengirim berita, kami ucapkan terima kasih.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu. Kami akan update informasi Anda dari rri.go.id, di mana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Nah, program ini sendiri juga menjadi bagian strategi nasional mengoptimalkan potensi besar sektor kelautan dan perikanan. Mengutip laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81 ribu kilometer dan wilayah kepulauan Indonesia juga berada di kawasan segitiga terumbu karang terbesar di dunia. Potensi kelautan tersebut juga menjadi sektor perikanan sebagai penopang penting kebutuhan pangan masyarakat nasional, dan lebih dari separuh kebutuhan protein hewan di masyarakat Indonesia berasal dari hasil perikanan laut maupun budidaya. Meski memiliki sumber daya besar, kehidupan masyarakat kampung nelayan masih menghadapi berbagai tantangan hingga sekarang, dan banyak kawasan pesisir belum memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Dan pendengar, pemerintah menilai kondisi pemukiman masyarakat pesisir di sejumlah wilayah masih tergolong belum layak dan tertata. Selain itu, akses teknologi perikanan dan sarana pendukung produksi hasil laut juga masih terbatas. Nah, tak hanya persoalan ekonomi, masyarakat pesisir juga dinilai rentan menghadapi ancaman bencana alam, kawasan pantai dan laut. Karena itu, pemerintah mulai membangun kawasan nelayan terpadu melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Dan alasan-alasan mengapa pemerintah membangun Kampung Nelayan Merah Putih, karena mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperbaiki kawasan pemukiman pesisir, memperkuat sarana dan teknologi perikanan, serta mengurangi kerentanan masyarakat pesisir. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pemirsa, inilah cek fakta. Dengar peredar undangan unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya, ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Rizky Febian dan Mika Tambayong dengan Berpisah Itu Mudah. Bagi kita ke 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kali ini ada Virgon kami hadirkan yang berkolaborasi dengan Audi. Selamat.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-37 tingkat provinsi, dan kegiatan keagamaan tahun ini digelar di Kabupaten Seluma. Nah, pendengar, sebanyak 9 cabang perlombaan dipertandingkan dan ratusan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu juga dijadwalkan ambil bagian. Proses pendaftaran dan peluncuran kegiatan dilakukan oleh panitia pelaksana MTQ ke-37 digelar hari ini ya hingga 20 Mei 2026 dan dipusatkan di Masjid Baitul Falihin, Kabupaten Seluma. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar 270 juta sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Dan dukungan ini diharapkan dapat memotivasi peserta untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Disampaikan Kepala Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Dedi Hartono yang menyebut bahwa jumlah peserta yang telah mendaftar mencapai 290 orang. Dan jumlah tersebut diperkirakan masih dapat bertambah hingga menjelang pelaksanaan. Dan pendengar, berbagai persiapan teknis terus dilakukan oleh panitia, salah satunya melalui pengarahan kepada panitera dan Dewan Hakim untuk memastikan penilaian berjalan objektif dan profesional. Sementara pemerintah Provinsi Bengkulu juga berharap pelaksanaan MTQ ke-37 berjalan lancar dan sukses, dan ajang ini juga diharapkan mampu menghasilkan peserta terbaik yang akan mewakili Bengkulu di tingkat nasional. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

101 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu menghimbau seluruh sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMP agar menggelar acara perpisahan siswa secara sederhana di lingkungan sekolah. Himbauan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya beban biaya tambahan bagi orang tua maupun wali murid. Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, sekolah dilarang menggelar acara perpisahan di luar lingkungan sekolah ataupun menyewa gedung untuk kegiatan pelepasan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan. Nah, kegiatan perpisahan yang digelar di hotel maupun gedung tertentu sering membutuhkan biaya besar sehingga dinilai memberatkan sebagian wali murid. Dan pendengar, dikatakan juga bahwa jika sekolah tetap ingin melaksanakan kegiatan perpisahan, maka kegiatan cukup dilakukan di lingkungan sekolah dengan konsep sederhana tanpa adanya pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa maupun wali murid. Langkah tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekaligus memastikan kegiatan sekolah tidak menimbulkan polemik di tengah orang tua siswa. Ya, dengan informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan sore ini. Selanjutnya kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Tentunya tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

pencerah jiwa. Ternyata hidup itu luar biasa. Seorang dosen tengah berjalan santai bersama seorang mahasiswa di taman kampus. Keduanya melihat sepasang sepatu yang sudah usang dan juga lusuh. Mereka berdua yakin kalau itu adalah sepatu milik tukang kebun yang sebentar lagi akan menyelesaikan pekerjaannya. Sang mahasiswa melihat kepada dosennya, kemudian ia berkata, "Bagaimana kalau kita candai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya? Kemudian kita bersembunyi di belakang pepohonan. Nanti ketika dia datang, kita lihat bagaimana dia kaget dan cemas karena kehilangan sepatunya, Pak." Dosen itu menjawab, "Mahasiswaku, tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin.

cepat meninggalkan sepatunya. Ketika ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu, ia terperanjat karena ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Saat ia menarik kakinya, ternyata ada uang. Dia memandangi uang itu berulang-ulang, seolah-olah dia tidak percaya dengan penglihatannya. Ia pun memutar pandangannya ke segala penjuru, namun ia tidak melihat seorang pun. Sambil menggenggam uang itu, ia berlutut sambil menengadah ke langit dan berucap, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Wahai yang maha tahu, istriku sedang sakit dan anak-anakku kelaparan. Mereka belum mendapatkan makanan hari ini. Engkau telah menyelamatkanku, anak-anakku dan istriku dari penderitaan." Dengan kepolosannya dia terus menangis terharu sambil memandangi langit sebagai ungkapan rasa syukurnya atas karunia dari Allah yang maha pemurah. Sang mahasiswa sangat terharu dengan pemandangan yang dilihatnya dari balik persembunyian itu. Tanpa ia sadari, air matanya menetes tak terbendung. Sang dosen yang bijak berkata pada mahasiswanya, "Bukankah sekarang kamu merasakan kebahagiaan yang lebih dari yang kamu lakukan?" Sang mahasiswa menjawab, "Aku telah mendapatkan pelajaran yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku." Ketika kamu memberi, kamu akan memperoleh kebahagiaan yang lebih banyak dari yang ketika kamu beri. Memaafkan kesalahan orang lain di saat kamu mampu melakukan balas dendam, itu adalah sebuah pemberian. Mendoakan teman dan saudaramu di belakangnya tanpa sepengetahuannya, itu adalah pemberian. Berusaha berbaik sangka dan menghilangkan prasangka buruk, itu juga sebuah pemberian. Menahan diri dari membicarakan aib sesama kita di belakangnya adalah pemberian juga. Nah, ini semua adalah pemberian. Mari kita saling memberi dan juga berbuat baik. Niscaya hidup kita akan menjadi lebih baik. Ternyata hidup itu luar biasa.

pencerah jiwa, rendah hati. Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan, ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf, Pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?" "Boleh, Mas. Apa yang bisa saya bantu?" "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru." "Baik, Mas. Mari saya bantu bawakan." Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan terhormat."

Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadir dalam Warta Berita yang disiarkan Pro 3 RRI. Dan pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak informasi yang tentunya tidak kalah menariknya ya, di kesempatan sore ini. Dan tentunya untuk Anda juga yang saat ini tengah menikmati waktu santai dan juga waktu istirahat bersama keluarga ataupun juga orang-orang terkasih. Baik, pendengar dari rri.co.id, pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, SMA, SMK, SLB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut sampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB 2026 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur pada hari ini. Dalam arahannya, Sekda meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah, dan ia juga tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang. Diingatkan juga agar seluruh sekolah tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua, dan dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus membaik. Pendengar, SPMB 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan murid baru, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Nah, jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, tentunya dengan prioritas berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Sementara jalur afirmasi ditujukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu serta calon murid penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemerataan akses pendidikan. Sementara jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jalur mutasi diberikan kepada calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas. Nah, pemerintah berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon siswa di Bengkulu. Ya, launching SPMB yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi langkah awal persiapan penerimaan peserta didik baru tingkat SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Bengkulu. Dan kegiatan ini juga dihadiri oleh OPD terkait serta sejumlah kepala sekolah dan sejumlah undangan lainnya. Informasi tadi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Ada Liodra, bodohnya aku.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Bukan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
11: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
12: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
13: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
12: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
15: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan dokter, ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
16: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran. Peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku. Akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
17: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
16: Ditunggu.
15: Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah, PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang cepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injourney Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
19: Walaupun juga berjalan cukup lancar, pemeriksaan di ini oleh Makarus atau Patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang terjadi di Saudi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan langsung hotel.
18: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KOM memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Forview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Forview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dengan adanya pula, maka Skuad Insan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi.

0: bareng guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Tapi di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di ajang yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kedir Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak lagu dari Fabio Aster dan Semi Simorangkir bertajuk Bisakah. Bawa kita ke 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Bengkulu sore ini. Dan pendengar, berikut kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id, di mana aktivitas nelayan di Pantai Zakat masih terus berlangsung meskipun kondisi cuaca dan gelombang laut dalam beberapa waktu terakhir kerap berubah-ubah. Ketidakpastian cuaca tersebut turut memengaruhi hasil tangkapan ikan serta pendapatan para nelayan yang menggantungkan hidup dari laut. Sejumlah nelayan mengaku tetap melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga meski risiko ombak tinggi dan angin kencang masih sering terjadi. Dan kondisi tersebut membuat sebagian nelayan harus mengurangi waktu melaut karena khawatir terhadap keselamatan saat berada di tengah laut. Ya, pendengar, aktivitas nelayan di kawasan Pantai Zakat Kota Bengkulu biasanya dimulai sejak dini hari hingga pagi hari. Setelah kembali dari laut, hasil tangkapan kemudian dijual kepada pedagang maupun masyarakat sekitar. Namun hasil tangkapan ikan tersebut tidak selalu stabil karena dipengaruhi kondisi cuaca yang berubah-ubah. Salah seorang nelayan di Pantai Zakat, Pak D. Sukedi, mengatakan bahwa cuaca menjadi kendala utama yang dihadapi nelayan dalam beberapa pekan terakhir. Ombak yang cukup tinggi membuat nelayan harus lebih berhati-hati saat melaut. Nah, hasil tangkapan nelayan juga saat cuaca normal biasanya berupa ikan tongkol, kembung, hingga udang kecil yang dijual di sekitar kawasan pesisir. Namun saat cuaca buruk, jumlah tangkapan dapat menurun sehingga pendapatan nelayan juga ikut berkurang. Dari para nelayan di Pantai Zakat Kota Bengkulu juga berharap adanya perhatian dari pemerintah terhadap kebutuhan nelayan kecil, terutama terkait dengan bantuan alat tangkap dan juga dukungan keselamatan saat melaut. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Mendengar tuntas dalam kebersamaan saya Mia Turahman menemani Anda di Bengkulu sore ini. Selain diandarkan saya Agnes Ramadhani akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini. Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Semua pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mo. Nanti juga di puasa hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Dipu asap masuk sampai sapu rumah. Sapu pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah. Tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipu asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit saja mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi sudah hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati, tuh.
2: Bapak Roni, kok tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikubur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati deh bilang, kalau sampahnya dipilahkan mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba, urus sampah kah urus orang sakit?
1: Aduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
0: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
1: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
0: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
1: Ah, masa?
0: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi. Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
0: Aduh, Ibu RT. Masih soal sampah,
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar. Terada polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
1: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
0: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketumpu tanggung jawab bersama.
1: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi.
0: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
1: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
0: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni po anak ini main di halaman tadi pagi.
1: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
1: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia keadaan bagaimana, Bapak Roni?
1: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia dampak.
0: Kasihan Bapak Roni.
1: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah. Ibu Yati pernah sakit.
0: Alhamdulillah, sekarang saya sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
0: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
1: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Bu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Bengkulu malam ini di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di malam Senin ya, atau malam Selasa nih. Dan ruang dengar Anda nanti akan kami temani sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa setiap harinya, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silahkan kirimkan requestan lagu Anda, atau mungkin jika Anda ingin kirim-kirim salam bersama kami, langsung saja menghubungi via WhatsApp ataupun telepon kami. Masih bersama kami di Bengkulu malam ini ada Roni Parulian, Dengarlah Cinta.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memilih daging ayam berkualitas menjadi

Langkah penting untuk menjaga keamanan pangan keluarga. Ciri utamanya ayam segar adalah berwarna putih kemerahan atau merah muda cerah, serta tidak pucat keabu-abuan atau kebiruan. Dari segi aroma, ayam segar hanya berbau sedikit amis dan tidak menyengat. Jika tercium bau busuk ataupun bahan kimia, sebaiknya tidak dikonsumsi. Selain itu, tekstur daging yang baik terasa kenyal dan kembali ke bentuk semula saat ditekan. Perhatikan juga kondisi permukaan yang seharusnya lembab alami tanpa genangan darah berlebihan. Hindari membeli ayam dengan harga yang terlalu murah karena berisiko tidak layak konsumsi. Ketelitian saat memilih bahan pangan tentu menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan dan juga melindungi keluarga dari resiko penyakit. Tapi untuk kaum ibu-ibu biasanya sudah mengerti ya bagaimana cara pemilihan bahan ikan segar, ayam yang segar itu seperti apa. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi di Bengkulu malam ini. KPPN Moko-Moko menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2026 untuk seluruh 148 desa dengan total mencapai sekitar 18,7 miliar rupiah hingga 24 April. Capaian ini lebih cepat dari target nasional Juni 2026 dan menjadikan Moko-Moko tercepat di Provinsi Bengkulu. Keberhasilan ini didukung sinergi pemerintah desa, DPMD, dan Badan Keuangan Daerah. Penyaluran cepat diharapkan mempercepat realisasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, stunting, hingga penguatan infrastruktur dan digitalisasi desa sesuai aturan yang berlaku. Percepatan penyerapan anggaran diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong kesejahteraan desa secara berkelanjutan. Informasi lengkap pendengar bisa Anda cek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin sana segalanya. Saya Murli Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu akan menyembelih 14 ekor sapi dan 4 ekor kambing pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Pelaksanaan kurban dijadwalkan berlangsung 28 Mei 2026 di halaman kantor Kanwil Kemenag Bengkulu, dan daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada peserta pensiunan ASN serta panti asuhan. Kemenag menegaskan bahwa ibadah kurban tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga momentum mempererat solidaritas dan menumbuhkan nilai keikhlasan serta pengorbanan. Diharapkan kegiatan ini berjalan dengan lancar nantinya dan juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di hari raya. Dan pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan kirimkan requestan lagu Anda atau kirim-kirim salam bersama kami di Bengkulu malam ini.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran subsidi perumahan melalui program KPR FLPP di Bengkulu tahun 2026 sebesar 47,46 miliar rupiah. Dana ini diproyeksikan untuk pembiayaan sekitar 403 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 96 lokasi perumahan. Kepala Kanwil DJPP Bengkulu M. Irfan Surya Wardana mengatakan pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran di luar subsidi sebesar 66,78 miliar rupiah guna mendukung sektor perumahan. Bantuan diberikan dalam bentuk subsidi bunga dan uang muka, bukan uang tunai langsung, agar meringankan beban cicilan masyarakat. Program ini diharapkan dapat memperluas akses hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti di Bengkulu. Berbagai informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id dan masih kami tunggu untuk requestan Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Never.

Mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Aktivitas nelayan di Pantai Zakat masih terus berlangsung meski kondisi cuaca dan gelombang laut kerap berubah-ubah. Sejumlah nelayan tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun harus menghadapi resiko ombak tinggi dan juga angin kencang. Salah seorang nelayan, Sukedi, mengatakan cuaca menjadi kendala utama dalam beberapa pekan terakhir. Saat ombak besar, nelayan memilih tidak melaut terlalu jauh demi keselamatan. Akibatnya hasil tangkapan ikan tidak stabil dan pendapatan nelayan ikut menurun. Selain faktor cuaca, nelayan juga menghadapi biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan alat tangkap. Para nelayan berharap kondisi cuaca segera membaik serta adanya dukungan pemerintah untuk menunjang keselamatan dan aktivitas melaut. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Mendengar masih bersama kami di Bengkulu malam ini 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kerutan wajah tidak hanya muncul pada usia lanjut, tetapi juga bisa terjadi sejak usia muda akibat berbagai faktor. Paparan sinar matahari menjadi penyebab utama karena sinar ultraviolet dapat merusak kolagen dan elastin pada kulit. Selain itu, kebiasaan merokok juga mempercepat penuaan dini karena dapat mengganggu aliran darah dan merusak struktur kulit. Kurangnya kelembapan serta pola hidup yang tidak sehat seperti kurang minum air dan asupan gizi yang tidak seimbang turut mempengaruhi kondisi kulit. Ekspresi wajah berulang juga dapat memicu munculnya garis halus yang lama-kelamaan menjadi kerutan yang permanen. Dengan menjaga pola hidup yang sehat dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari, resiko munculnya kerutan dini dapat diminimalkan. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apaan
0: tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu enggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ih, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Nih. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Eh, ya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Mobile Application, RRI Digital.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat. Jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar, masih dalam renungan Ramadan, malam ini kita akan membahas mengenai suami adalah pintu surga di rumahmu. Hadis riwayat Ahmad. Istri memiliki pintu surga di rumahnya. Pintu itu bisa mengantar dia ke surga atau ke neraka. Pintu itu hanya satu, yaitu suami. Istri yang taat kepada suaminya telah memiliki kedudukan seperti lelaki yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah. Setiap istri melayani suaminya, maka perbuatannya akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Amal ibadah yang paling utama bagi seorang istri adalah melayani suami dan anak-anaknya. Lebih utama dari ibadah sunnah apapun. Sebab itu, amat rugi sekali wanita yang sibuk dengan zikir, tetapi suaminya terlantar dan tak dipikir. Sibuk dengan Al-Quran, tapi suaminya tak pernah disediakan makan. Sibuk dengan majelis maulid, tapi dengan suaminya selalu perang mulut. Berdebat, bicara kasar, menipu, berbohong, menyakitinya, memandangnya dengan pandangan rendah, dan meninggikan suara. Wahai para istri, tiada guna sholatmu, tiada guna zikirmu, tiada guna puasamu, tiada guna sedekahmu, tiada guna bacaan Al-Quranmu, tiada guna majelis yang kau hadiri, tiada guna hajimu sebelum kau meminta maaf kepada suamimu. Jangan sakiti dia, walaupun terkadang dia memiliki kelemahan di sana-sini. Nabi telah menjelaskan, wanita yang menjadikan wajah suaminya berubah, maka tak akan diterima sholatnya walau sejengkal. Dalam riwayat, wanita yang tidak mau melayani suaminya di malam hari akan dilaknat malaikat. Untuk itu, jadilah istri yang baik jika memang kau tujuan surga itu jalannya. Carilah ridho suamimu. Semoga Allah menyelamatkan kita dari perbuatan yang bisa mendatangkan murkanya, baik yang kita sadari atau tidak kita sadari. Maka, lihatlah kedudukanmu di sisinya. Sesungguhnya, suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat.

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini edisi Senin 11 Mei 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda pukul 5 besok waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes mewakili kabar kerja mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Dikala tangan sedikit berlumur tanah kotor, terdengar suara tek, tek, tek, suara tukang bakso dorong lewat. Sambil menyeka keringat, kuhentikan tukang bakso itu dan memesan beberapa mangkok bakso setelah menanyakan anak-anak siapa yang mau. Ada satu hal yang menggelitik pikiranku selama ini ketika saya membayarnya. Si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng bekas kue. Lalu aku bertanya, atas rasa penasaranku selama ini, "Mang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu dipisahkan? Barangkali ada tujuannya ya?" "Iya Bu, saya sudah memisahkan uang ini selama jadi tukang bakso yang sudah hampir 17 tahun. Tujuannya sederhana saja. Saya hanya ingin memisahkan mana yang menjadi hak saya, mana yang menjadi hak orang lain atau tempat ibadah, dan mana yang menjadi cita-cita penyempurnaan iman." "Maksudnya?" saya melanjutkan bertanya. "Iya Bu, agama dan Tuhan menganjurkan kita agar bisa berbagi dengan sesama. Saya membagi 3 dengan pembagian. Yang pertama, uang yang masuk ke dompet artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Yang kedua, uang yang masuk ke laci artinya untuk infak atau sedekah, atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang bakso, saya selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja. Kemudian yang ketiga, uang yang masuk ke kaleng, karena saya ingin menyempurnakan agama yang saya pegang, yaitu Islam, mewajibkan kepada umatnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar ya Bu ya. Nah, istri saya menyetujui bahwa di setiap penghasilan harian, hasil jualan bakso ini disisikan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji. Hati saya sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si tukang bakso tersebut, belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu. Dan seringkali berlindung di balik tidak mampu atau belum ada rejeki. Terus saya melanjutkan sedikit pertanyaan, "Ya memang bagus, tapi kan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk memiliki kemampuan dalam biaya, Pak." Ia menjawab, "Itulah sebabnya Bu, saya justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu. Karena definisi mampu bukan hak Pak RT atau Pak RW, bukan juga hak Pak Camat ataupun MUI. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang yang tidak mampu, maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia yang tidak mampu. Sebaliknya, kalau kita mendefinisikan diri mampu, maka insya Allah dengan segala kekuasaan dan kewenangan Allah akan memberi kemampuan pada kita." Masya Allah, sebuah jawaban elegan dari seorang tukang bakso.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Persatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan untuk lagu-lagu islami pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk menantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami menyampaikan berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu menyampaikan berita daerah edisi pagi ini Selasa 12 Mei 2026. Sari berita, antisipasi penyakit menular, pemerintah melarang ternak dari luar daerah masuk ke Bengkulu. Dari hasil monitoring Inspektorat Bengkulu Selatan, 4 titik rawan yang masih sering dilanggar ASN, yaitu terlambat apel, pulang sebelum waktunya atau mangkir tanpa keterangan. Dan pendengar, inilah berita daerah selengkapnya bersama saya Anggrit Nardianto. Kami mulai informasi yang pertama. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular, pemerintah akan melarang ternak dari luar daerah untuk masuk ke Bengkulu. Informasi tersebut dilaporkan Zilviani.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan melarang masuknya hewan ternak dari luar daerah ke Bengkulu sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, mengatakan kebijakan ini menjadi langkah antisipasi agar ternak di Bengkulu tetap sehat dan aman. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat karena perpindahan ternak antar daerah memiliki resiko membawa penyakit berbahaya. Dan ia juga menjelaskan sejumlah penyakit hewan menular dapat menyebar melalui lalu lintas ternak yang tidak terkontrol. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pencegahan lebih awal dengan membatasi pengiriman hewan ternak dari luar Provinsi Bengkulu.
2: Pada masyarakat kita Provinsi Bengkulu tidak perlu khawatir, dan kami juga tidak akan mengizinkan untuk memasukkan hewan dari luar provinsi untuk masuk ke Provinsi Bengkulu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena pertama kita sudah mencukupin, dan yang kemudian yang keduanya terkait dengan zoonosis penyakit yang menular ini, itu juga yang kami antisipasi agar jangan sampai nanti hewan korban yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu itu nanti membawa penyakit ke provinsi kita. Nah, nanti itu yang membuat berbahaya kepada ternak-ternak kita yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Selain pencegahan penyakit, kebijakan tersebut juga didukung kondisi ketersediaan hewan kurban di Bengkulu yang dinilai masih mencukupi. Populasi sapi, kambing, dan kerbau dari peternak lokal dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga melakukan pengawasan di jalur masuk serta memeriksa kesehatan ternak di lapangan. Tugas akan memastikan tidak adanya hewan dari luar daerah yang masuk tanpa pengawasan dan izin resmi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang ternak dan juga tempat penjualan turut ditingkatkan untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang aman, layak, dan bebas dari penyakit. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga integritas dan etika. Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini, mengatakan seluruh aparatur sipil negara tidak bisa main-main dengan integritas dan etika karena jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Dari hasil monitoring Inspektorat sepanjang triwulan pertama tahun 2026, ada 4 titik rawan yang masih sering dilanggar oleh ASN, yaitu masih ditemukannya ASN yang terlambat apel, pulang sebelum waktunya, atau mangkir tanpa keterangan. Kita beralih ke informasi lainnya. Agar terhindar dari jeratan hukum, masyarakat diimbau untuk bijak saat menggunakan media sosial. Informasi tersebut dilaporkan Aisyah Dini.
3: Di era digital seperti saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan internet. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok, serta media sosial lainnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun tanpa disadari, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menjerat kita ke dalam tindak pidana. Calon jaksa ahli pertama Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Aan Okpiansah, mengatakan terdapat beberapa tindakan yang dapat membuat pengguna media sosial terjerat dalam tindak pidana jika tidak bijak menggunakan media sosial, yakni penyebaran hoax atau berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penipuan online, dan akses legal atau hacking. Aan Okpiansah menjelaskan, perundang-undangan yang mengatur penggunaan media sosial ini ialah Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari undang-undang ini ialah menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi digital, memberikan kepastian hukum di dunia digital, menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab, melindungi pengguna internet, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Maka dari itu, masyarakat harus menyaring terlebih dahulu jika ada informasi dari media sosial.
4: Dalam penggunaan media sosial ini, kita harus sangat bijak. Harus bijak dan hati-hati, karena ketika salah-salah atau ketidakbijakan kita dalam penggunaan media sosial ini, ini bisa menarik kita ke ranah hukum.
3: Agar terhindar dari jeratan hukum, saat menggunakan media sosial, pikirkan sebelum memposting sesuatu. Verifikasi sebelum menyebarkan sebuah informasi, gunakan bahasa yang sopan saat komentar atau memposting sesuatu, hindari penyebaran data pribadi orang lain, dan gunakan media sosial untuk hal yang positif. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Kaur pada tahun 2025 tercatat sebesar 97,07. Angka ini menempatkan Kabupaten Kaur sebagai daerah dengan IKK tertinggi kedua di Provinsi Bengkulu setelah Kabupaten Mukomuko. Indeks kemahalan konstruksi menggambarkan tingkat kemahalan biaya konstruksi di suatu daerah, mulai dari harga material bangunan, jasa, hingga distribusi bahan pembangunan. Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria, mengatakan, meski masih tergolong tinggi di Provinsi Bengkulu, namun IKK Kabupaten Kaur tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dari 97,76 menjadi 97,07. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kondisi biaya konstruksi di Kabupaten Kaur dalam beberapa tahun terakhir. Musabaqoh Tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Bengkulu digelar di Masjid Baitul Falihin pada tanggal 11 hingga 20 Mei 2026 di Kabupaten Seluma. Pemerintah menyiapkan uang pembinaan senilai Rp270 juta. Rupiah. Informasi tersebut dilaporkan Puspa Sekar Arum.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-37 tingkat provinsi. Kegiatan keagamaan tahunan ini akan digelar di Kabupaten Seluma. Dalam ajang ini, sebanyak 9 cabang perlombaan akan dipertandingkan. Ratusan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dijadwalkan ambil bagian. Proses pendaftaran dan peluncuran kegiatan telah dilakukan oleh panitia pelaksana. MTQ ke-37 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 20 Mei 2026 dipusatkan di Masjid Baitul Falihin, Kabupaten Seluma. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar Rp270 juta sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Dukungan ini diharapkan dapat memotivasi peserta untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Kepala Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Dadi Hartono menyebutkan jumlah peserta yang telah mendaftar sebanyak 290 orang. Jumlah ini diperkirakan masih dapat bertambah hingga menjelang pelaksanaan.
6: Insya Allah untuk ke-9 cabang itu hadiah atau uang pembinaan yang disiapkan oleh panitia atau pemerintah provinsi itu lebih kurang
7: 270 jutaan.
6: Untuk jurinya kita ambil ya dari lembaga pembinaan, dari Kanwil, dari yang ada di lingkungan provinsi. Jumlah peserta kita itu lebih kurang 290.
5: Menjelang pelaksanaan, berbagai persiapan teknis terus dilakukan oleh panitia, salah satunya melalui pengarahan kepada panitera dan dewan hakim untuk memastikan penilaian berjalan objektif dan profesional. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan MTQ ke-37 berjalan lancar dan sukses, dan ajang ini diharapkan mampu menghasilkan peserta terbaik yang akan mewakili Bengkulu di tingkat nasional. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Bupati Kaur memberikan motivasi dan reward untuk 25 kafilah MTQ yang siap bertanding di Kabupaten Seluma. Informasi tersebut dilaporkan Lili Rahman.
7: Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP secara resmi melepas 25 peserta Musabaqah Tilawatil Quran utusan Kabupaten Kaur untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Bengkulu yang digelar di Kabupaten Seluma pada tanggal 11 hingga 18 Mei 2026. Kegiatan pelepasan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur Senin 11 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaur berpesan kepada seluruh peserta agar dapat bersaing secara profesional dan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan. Ia juga meminta para peserta untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki, mengingat Kabupaten Kaur selama ini dikenal selalu menjadi daya tarik dan kerap meraih prestasi dalam setiap ajang MTQ. Bupati Kaur juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kaur telah menyiapkan hadiah bagi para peserta yang berhasil meraih juara sebagai bentuk apresiasi. Untuk juara pertama akan diberikan hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara kedua 4 juta rupiah, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Selain itu, Bupati Kaur juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan perhatian lebih kepada para pemenang MTQ ke depan. Ia menyebutkan bahwa jika kondisi anggaran memungkinkan, pemerintah daerah akan memprioritaskan para juara MTQ untuk mendapatkan kesempatan berangkat haji gratis.
8: MTQ terbaik kemarin, Korea, haji gratis. Itu di zaman kita dulu. Nah, nanti saya belum jadi gini. Ketika Anda mendapatkan juara nanti, kita lihat anggaran, bisa saya prioritaskan juga untuk haji gratis juga.
7: Sementara itu, Ketua LPTQ Kabupaten Kaur Martin Yusuf menjelaskan bahwa 25 peserta yang diberangkatkan akan mengikuti berbagai cabang perlombaan dalam MTQ tingkat provinsi. Cabang tersebut diikuti meliputi morotal, tingkat anak-anak, remaja dan dewasa, tilawah, serta hafiz Quran mulai dari 1 juz hingga 5 juz. Martin Yusuf juga menyampaikan optimis bahwa kafilah Kabupaten Kaur mampu meraih hasil terbaik dalam ajang tersebut. Ia menegaskan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, termasuk pelaksanaan training center selama satu minggu sebelum keberangkatan.
9: Miss menang, gak siap.
10: Kita sudah TC
9: 7 hari.
10: Mudah-mudahan.
9: Insya Allah
10: mudah-mudahan.
9: Reward Pak Bupati. Nah,
10: habis. Ya jelas itu jaga kesehatan. Latihan terus.
7: Kompak. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan disiarkan pula oleh RRI Bintuhan. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui fasilitas audio streaming di situs www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Pemerintah terus memberikan dukungan kepada perempuan disabilitas di Bengkulu. Informasi tersebut dilaporkan Bisara Sianipar.
11: Keterlibatan perempuan difabel dalam berbagai bidang pembangunan di Provinsi Bengkulu dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Nima Yulian Hartati. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberikan kesempatan kepada perempuan difabel untuk bekerja dan berkarya sesuai kemampuan yang dimiliki. Selain itu, berbagai upaya pemberdayaan perempuan juga terus dilakukan meski pelaksanaannya dinilai masih berjalan secara bertahap. Nima menjelaskan salah satu langkah yang telah diperbaiki pemerintah ialah meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak. Pihaknya juga terus berupaya memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan perempuan disabilitas.
12: Semakin hari semakin ada kemajuan bahwa makin banyak perempuan-perempuan difabel yang mau dan mampu menampakkan diri mereka. Mereka berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi berarti pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada perempuan difabel untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya.
11: Menurut Dima, perempuan difabel masih menghadapi tantangan ganda karena selain sebagai perempuan, mereka juga hidup dengan keterbatasan fisik maupun non-fisik. Kondisi tersebut membuat mereka lebih rentan mengalami diskriminasi dan pelecehan. Ia mengatakan salah satu tantangan terbesar berasal dari stigma masyarakat yang masih menganggap perempuan difabel berbeda dan kurang mampu. Karena itu, perubahan pola pikir masyarakat dinilai menjadi hal penting agar tercipta lingkungan yang lebih inklusif. Bisa Nipar melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengusulkan bantuan alat kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini difokuskan untuk membantu penyandang disabilitas di berbagai daerah. Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Bukhari, mengatakan total bantuan yang diusulkan mencapai 231 unit. Bantuan tersebut terdiri dari berbagai jenis alat kesehatan penunjang aktivitas sehari-hari. Rinciannya meliputi 36 unit tongkat ketiak, 40 unit alat bantu dengar, dan 80 unit kursi roda. Selain itu terdapat 16 unit tongkat tunanetra, 25 unit walker, dan 34 unit tongkat piramid. Beralih ke informasi lainnya, nelayan di Pantai Jakat Kota Bengkulu bertahan di tengah ketidakpastian cuaca. Berikut informasinya.
13: Aktivitas nelayan di Pantai Jakat masih terus berlangsung, meskipun kondisi cuaca dan gelombang laut dalam beberapa waktu terakhir kerap berubah-ubah. Ketidakpastian cuaca tersebut turut mempengaruhi hasil tangkapan ikan serta pendapatan para nelayan yang menggantungkan hidup dari laut. Sejumlah nelayan mengaku tetap melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga, meski resiko ombak tinggi dan angin kencang masih sering terjadi. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan harus mengurangi waktu melaut karena khawatir terhadap keselamatan saat berada di tengah laut. Aktivitas nelayan di kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu biasanya dimulai sejak dini hari hingga pagi hari. Setelah kembali dari laut, hasil tangkapan kemudian dijual kepada pedagang maupun masyarakat sekitar. Namun, hasil tangkapan ikan disebut tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang berubah-ubah. Salah seorang nelayan di Pantai Jakat Kota Bengkulu, Pak Desukedi, mengatakan bahwa cuaca menjadi kendala utama yang dihadapi nelayan dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, ombak yang cukup tinggi membuat nelayan harus lebih berhati-hati saat melaut.
14: Kalau nggak begini, itu sudah dapat sekedar untuk makan aja. Sekedar untuk makan, itu lebih biaya untuk anak sekolah. Nah, kalau untuk zaman gini. Kalau zaman-zaman dulu, kalau gini nggak macam lagi aja itu.
13: Ia menjelaskan hasil tangkapan nelayan saat cuaca normal biasanya berupa ikan tongkol, kembung, hingga udang kecil yang dijual di sekitar kawasan pesisir. Namun saat cuaca buruk, jumlah tangkapan dapat menurun, sehingga pendapatan nelayan ikut berkurang. Selain menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu, nelayan juga harus menanggung biaya operasional melaut seperti bahan bakar, perawatan jaring, dan kebutuhan perahu. Meski demikian, para nelayan tetap berharap kondisi cuaca segera membaik agar aktivitas melaut dapat berjalan lebih lancar dari hasil tangkapan kembali meningkat. Para nelayan di Pantai Jakat Kota Bengkulu juga berharap adanya perhatian dari pemerintah terhadap kebutuhan nelayan kecil, terutama berkaitan dengan bantuan alat tangkapan dan dukungan keselamatan saat melaut. Mereka optimis aktivitas perikanan di kawasan pesisir tetap dapat bertahan apabila kondisi cuaca kembali stabil. Saya Rahal Faruk, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Siswa SD Negeri 5 belajar peduli lingkungan melalui EcoBrick. Informasi tersebut akan kembali dilaporkan Silviani.
1: Kegiatan peduli lingkungan dilakukan siswa SD Negeri 5 dengan mengumpulkan berbagai jenis plastik bekas untuk dijadikan EcoBrick. Program tersebut bertujuan mengurangi sampah plastik sekaligus mengajarkan anak-anak pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sejak dini. Para siswa tampak antusias membawa plastik bekas dari rumah masing-masing, seperti bungkus makanan ringan, kantong plastik, dan kemasan minuman. Plastik yang telah dikumpulkan kemudian dibersihkan sebelum dimasukkan ke dalam botol untuk dijadikan EcoBrick. Guru pendamping kegiatan, Ibu Trina Wangsi, menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan di sekolah. Menurutnya, anak-anak perlu dibiasakan memilah sampah agar lebih memahami dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Selain belajar menjaga kebersihan, siswa juga dikenalkan pada cara dan manfaat sampah menjadi bahan yang berguna. EcoBrick yang dibuat nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kursi sederhana, meja kecil, maupun hiasan kreatif di lingkungan sekolah.
15: Anak-anak sangat semangat mengumpulkan plastik bekas dari rumah karena mereka merasa ikut berperan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Kami ingin anak-anak memahami bahwa sampah plastik bisa dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang berguna dan tidak langsung dibuang begitu saja.
1: Dengan kegiatan mengumpulkan plastik bekas untuk Eco Break ini juga mendapat dukungan dari para orang tua siswa. Mereka juga menilai kegiatan tersebut mampu memberikan edukasi sederhana kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga bumi dari pencemaran sampah plastik. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kegiatan Rekaur Run 2026 mendapatkan sambutan positif dari para peserta. Informasi tersebut dilaporkan Rohil Minata.
16: Event Rekaur Run 2026 yang berlokasi di Pantai Pengubayan Kaur Selatan sukses menarik perhatian lebih dari 2.000 peserta, di mana para pemenang podium menyampaikan harapan besarnya. Mereka berharap ajang kolaborasi Kejari Kaur dan Dispora ini menjadi langkah awal lahirnya bibit atlet lari berprestasi dari Kabupaten Kaur. Salah seorang pemenang kategori 5K untuk umum asal Sekayu Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, Wahyu, mengatakan bahwa event ini bukan sekedar mengejar medali, melainkan memotivasi gaya hidup sehat bagi masyarakat. Maraton ini menurutnya sudah setiap hari dilakukan untuk berlatih dan sudah sering mengikuti perlombaan. Dirinya menyampaikan walaupun pelaksanaan ini jauh dari daerahnya, dirinya senang mengikuti meski menempuh beberapa jam perjalanan dengan kendaraan roda 2. Dirinya berharap ajang ini konsisten diadakan untuk memajukan olahraga dan sekaligus memperkenalkan potensi wisata Kaur secara luas.
17: Jalan ke sini pakai motor berempat. Iya, berangkatnya dari jam 4 subuh, nyampe-nya jam 10 malam.
16: Selain prestasi, pemenang juga menyoroti pentingnya dampak ekonomi dari keterlibatan UMKM lokal di sekitar lokasi start hingga finish. Harapannya, spot tourism ini dapat meningkatkan perekonomian warga lokal secara berkelanjutan. Wahyu berharap event ini bisa dilaksanakan lagi tahun depan dan bisa kembali berpartisipasi, karena baginya dunia maraton sudah menjadi kegiatan rutin sehari-hari. Sementara masyarakat sekitar menyambut baik kegiatan ini karena selain ramai juga berdampak bagi perekonomian. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara telah melaksanakan event besar ini. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Bupati Kaur memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kaur atas suksesnya pelaksanaan event lari perdana bertajuk Kaur Run 5K 2026. Informasi tersebut dilaporkan Lili Rahman.
7: Bupati Kaur Gusril Pauzi Esos MAP memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kaur dan Dispora Kabupaten Kaur atas suksesnya pelaksanaan event lari perdana bertajuk Kauran 5K tahun 2026. Kegiatan diikuti sekitar 2.000 peserta ini dinilai berhasil menjadi magnet baru bagi masyarakat serta para pencinta olahraga. Event Kauran 5K 2026 tersebut tidak hanya diikuti peserta lokal tetapi juga menarik antusias dari luar daerah. Tercatat peserta berasal dari 4 provinsi, meliputi Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Barat. Bupati Kaur juga menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan ini menjadi bukti sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Kejari Kaur dalam menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat. Ia menilai event ini mampu mendorong semangat hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan lintas daerah.
18: Kami mengucapkan terima kasih tanpa Ibu Kajari tersebut. Juga saya ucapkan terima kasih jajaran Kajari yang telah membuat Kaur berguma. Ya, 2.000 ini bukan sedikit, ya, dan diikuti oleh 4 provinsi se-Indonesia yang dari Kota Bengkulu, seluruh kabupaten kota, 10 kabupaten kota ikut semua. Yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah untuk mengangkat destinasi wisata di Kabupaten Kaur.
7: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kaur ke-23. Pelaksanaan Kauran 5K 2026 dipusatkan di kawasan wisata Pantai Pinang Tawar, Desa Pengubayan, Kecamatan Kaur Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki panorama alam yang indah dan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Bupati Kaur juga menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat dan memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kaur kepada masyarakat luas. Ia berharap melalui event ini potensi wisata daerah semakin dikenal hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: KPU Kabupaten Kaur terus mematangkan persiapan jelang pesta demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Kaur Tony Kuswoyo menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen penuh untuk menjalankan seluruh tugas dan kewajiban secara profesional. Meskipun fokus saat ini adalah tahun 2026, namun ia juga menyatakan bahwa integritas lembaga sedang dipupuk untuk keberlanjutan pemilu di masa mendatang, termasuk menyongsong pemilu 2029 mendatang. Pemenang Duta Wisata Kaur 2026 diharapkan mampu berkontribusi banyak untuk kemajuan pariwisata. Berikut informasinya dilaporkan Rohil Minata.
19: Pemilihan Duta Wisata Dang Odang Kabupaten Kaur tahun 2026 resmi berakhir dengan sukses dan meriah pada Sabtu malam kemarin 9 Mei 2026. Acara yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kaur. Feby Angeli dan Muhammad Alid Alkom Al-Fayad berhasil keluar sebagai pemenang Dang Odang Duta Wisata Kabupaten Kaur tahun 2026. Keduanya dinilai unggul oleh Dewan Juri dalam berbagai aspek penilaian, termasuk kawasan pariwisata, kemampuan public speaking, dan penampilan. Ajang tahunan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata untuk mencari ikon pariwisata. Kegiatan ini bertujuan menjaring pemuda-pemudi berbakat sebagai agen promosi potensi wisata dan kekayaan budaya bumi saaste sehijian. Kepala Dinas Pariwisata melalui Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Doni Pitro Lubis menyampaikan, bersyukur acara ini sukses dilaksanakan dan ke depan para pemenang ini akan dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya, yakni pemilihan Bujang Gadis Bengkulu. Selain itu, para pemenang juga diharapkan mampu mempromosikan destinasi unggulan serta potensi wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Duta Wisata terpilih akan bertugas selama satu tahun ke depan sebagai mitra pemerintah dalam mempromosikan pariwisata. Mereka diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun luar daerah.
20: Alhamdulillah pelaksanaan Duta Wisata di tahun 2026 sudah selesai. Tahapan berikutnya pemenang Duta Wisata di tahun ini ketika ada pemilihan kami akan ikutkan yang mendapat kandidat yang terbaik di 2026.
19: Sementara salah seorang pemenang M. Alit Alkom menyampaikan dirinya akan mempelajari lebih dalam lagi apa tugas nantinya yang akan dilakukan untuk memaksimalkan peran selaku duta wisata. Namun yang pasti gelar ini diharapkan menjadi motivasi untuk berkontribusi memajukan sektor pariwisata daerah. Mudah-mudahan dengan telah didapatkan pemenang duta wisata, promosi pariwisata Kaur bisa lebih giat dengan mengemban amanah besar untuk mengenalkan pariwisata Kaur ke tingkat yang lebih luas, pariwisata Kaur bisa lebih maju. Demikian Rohi Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Demikian seluruh informasi yang telah kami sampaikan melalui berita daerah untuk pagi hari ini. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-7307-079. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggrit Nardianto mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Perkiraan cuaca hari ini.
2: Pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca di Provinsi Bengkulu untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Bengkulu, ada Mbak Rahyu Mailansari.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.

0: 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahayu, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Perakhiran cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak informasi cuaca di Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026, yang tadi sudah disampaikan oleh perakhiran BMKG Bengkulu. Ada Mbak Rahayu Mailan Sari. Kita akan nikmati untuk lagu-lagu pop Indonesia yang akan kami hadirkan ke ruang Anda hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami, Persatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada lagu dari Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Pendengar, kami informasikan saat ini suasana lalu lintas di Simpang 4 Skip ataupun di depan Gedung RRI Bengkulu cukup ramai. Dan bagi Anda yang tengah berada di perjalanan, tentunya kami imbau untuk tetap berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 FM.

0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi